Bersama kita pertahankan keamanan negara dan negeri tercinta. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Sabah, maju jaya.

0: Rentak segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Baik, kita kembali bersama menerusi rentak segar telah pun masuki pusingan yang terakhir 8 hinggalah ke pukul 9 pagi untuk edisi 8 Mei 2026 yang baru sahaja mengikuti siaran pagi hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal saudara Airul Alfian. Pagi ini kita mulakan juga untuk pusingan yang terakhir ini dengan berita yang cukup membanggakan untuk kita semua, khususnya warga Keningau, Sabah, seluruh Malaysia. Guru pendidikan khas dari Sekolah Kebangsaan SK Bingkur Keningau, Dr. Valerie Weller von Primus, telah mengharumkan nama negara apabila beliau diumumkan sebagai pemenang Rantau Asia Tenggara dan Pacific bagi Cambridge Dedicated Teacher Awards 2026. Ini bukan pencapaian biasa-biasa. Anugerah ini mengiktiraf guru-guru hebat dari seluruh dunia yang memberi impak besar terhadap pendidikan dan juga kesejahteraan murid. Dr. Valerie ataupun Dr. Von diiktiraf atas sumbangan beliau dalam memperkasa pendidikan inklusif, khususnya dalam membantu murid berkeperluan khas dan pembelajaran neurodivergent di kawasan luar bandar. Daripada SK Bingkur Keningau, nama Malaysia dibawa ke pentas antarabangsa. Inilah sebenarnya kan bukti usaha yang ikhlas, kesungguhan mendidik, khusus kepada warga pendidik, teruskan mendidik dengan hati. Kepada para pelajar, murid-murid, hargailah guru-guru kamu orang, kerana di sebalik kejayaan seorang insan itu pasti ada guru yang pernah membimbing dengan sabar. Tahniah Dr. Valerie Weller von Primus, tahniah SK Bingkur, tahniah Keningau dan tahniah Malaysia. Semoga kejayaan ini menjadi

0: Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 minit pagi. Hanya di Radio Malaysia, Keningau FM. Mutia Jumaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Waktu yang paling kerap kita berdoa biasanya apabila kita menunaikan ibadah salat, baik sewaktu sujud atau selepas selesai salat. Itulah waktu kita meminta bermacam-macam perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan dan pelbagai lagi yang kita minta. Allah menyuruh kita berdoa kepadanya walau hanya sekecil benda, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha pendengar dan Maha memberikan. Selain daripada berdoa apabila solat, jadikanlah juga ia ruang untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dikurniakan ke atas diri kita. Mengakui bahawa segala yang kita ada sekarang ini hanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Hatta kerajinan kita untuk beribadah juga adalah pemberian daripadanya. Sebagaimana kata-kata pujian daripada Nabi Sulaiman alaihi salam yang diabadikan dalam surah An-Naml ayat yang ke-40. Inilah dari limpah kurnia Tuhanku untuk menguji aku, adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenang nikmat pemberiannya. Selain daripada kata-kata pujian dan ucapan alhamdulillah, memelihara kesempurnaan solat juga adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahawa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana syukur bermakna seorang hamba menggunakan semua nikmat kurniaan untuk mentaatinya. Justru nikmat kesihatan, kaki, tangan, kemampuan untuk bergerak dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran digunakan semula untuk sujud kepadanya. Beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Seperti kata Abu Abdul Ar-Rahman Al-Hubuli, solat adalah syukur, puasa adalah syukur, dan setiap kebaikan yang dikerjakan kerana Allah Ta'ala adalah syukur. Jadi para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, hayatilah akan makna syukur itu sendiri. Zahirkan ia dengan perkataan dan perbuatan. Peliharalah solat dengan sebaik-baiknya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, semoga kita memaknakan bacaan yang dibaca pada awal solat dengan sebenar-benarnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kerana Allah Ta'ala. Sekian dahulu tazkirah mutiara Jumaat kita untuk minggu ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bacho, pembantu hal ehwal Islam, bahagian unit dakwah dan pengislaman Chahins Daerah Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia Keningau.

0: Baiklah Edwin, seperti yang seperti biasalah kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah kita yeah. Ada Azza di Tawau. Selamat pagi.
1: Pagi. Ya, yeah, morning. Selamat pagi. Nikli dan juga Edwin.
0: Ya, yeah, double E di sini. Hex.
1: Double E.
2: Ya, yeah, Hex di sini. Betul. H di sini.
0: Hex di sana. Di Keningau. Selamat pagi, Hex.
2: Pagi juga. Ikhlas Edwin dan juga Azza.
0: Ya, Maznan di sana kena FM.
3: Ya, okey Hex, kau dah sebut nama saya. Ada apa begitu perangai kau Hex sekarang?
2: Belum lagi giliran kau, jangan mau potong jalan
3: cop. Ya. Oh iya kah?
0: Potong.
3: Okey lah, tidak apalah. Okey, apa khabar semua kawan-kawan? Sehat semua?
2: Sehat.
0: Okey lah, hari ini kita mulakan. Mana kita pilih? Tawau lah. Silakan Azhar.
1: Okay, terima kasih Clay. Dan bahan dari Tawau FM dikongsikan ada dua bahan. Ini berkaitan dengan kempen derma darah ya, oleh Tabung Darah Hospital Tawau, di mana hari ini pihak pasukan mobile Tabung Darah Hospital Tawau berada di showroom salah sebuah kenderaan yang ada di Jalan Dominic, dan mereka akan berada di sana bermula 9 pagi nanti hingga 4 petang. Dan esok pula sempena dengan hari ulang tahun TLDM ke-91, Tabung Darah Hospital Tawau juga akan berada bersama dengan warga KD Sri Tawau. Jadi 8.30 pagi hingga 3 petang esok di Dewan Serbaguna KD Sri Tawau. Jadi itu dua bahan dari Tawau FM. Dan seterusnya kita bersama dengan rakan kita Hex di Keningau FM. Silakan Hex.
2: Baik, terima kasih Azhar di Tawau FM. Beberapa program berlangsung hari ini dan juga edisi hujung minggu. Saya mulakan untuk hari ini 8 Mei 2026, sedang berlangsung adalah acara sukan tradisi bersempena dengan sambutan Pesta Kamatan Daerah Nabawan dan Daerah Kecil Pagalungan, dijalankan seawal 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 3 petang bertempat di Kompleks Sukan Nabawan. Dan hari ini 6 petang ada dua destinasi ke daerah Suk untuk acara Sodop Unduk Ngadau, berlangsung 6 petang di Dewan Masyarakat Suk. Dan 6 petang juga hari ini akan berlangsung pertandingan akhir Sugandoi Keamatan peringkat daerah Keningau yang dilangsungkan bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Itu edisi 8 Mei. Dan 9 Mei akan diadakan sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Nabawan dan daerah kecil Pagalungan bermula seawal 8 pagi bertempat di pentas terbuka Majlis Daerah Nabawan. Dan esok 9 Mei juga adalah sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Tenem Kemabung, diadakan di Dewan Datuk Seri Panglima Antanom Tenem bermula seawal 9 pagi. Dan esok 9 Mei juga akan berlangsungnya program Bengkel Memperkasa Kepimpinan Wanita Sabah, dijalankan di salah sebuah hotel di Keningau bermula pukul 8 pagi. Dan di Keningau 9 pagi esok akan berlangsung juga majlis penutupan latihan kesiapsiagaan bencana komuniti Gelen Star di Dewan Keningau Majlis Daerah Keningau. Dan untuk edisi 9 Mei 11 petang akan berlangsungnya 5 petang pertandingan akhir Sugandoi peringkat daerah Suk bagi tahun 2026. Dan kita akhiri aktiviti hujung minggu pada 10 Mei 2026, 9 pagi akan berlangsung sambutan Pesta Kamatan Daerah Suk bagi tahun 2026 di Dewan Masyarakat Suk. Itu antara rangkuman aktiviti dari Kering FM kita kongsikan. Seterusnya ke Sandakan FM bersama dengan Maznan. Silakan.
3: Terima kasih Hex, meriah hujung minggu kita. Okey, dan Dari Sandakan saja pun ada beberapa acara yang ingin dikongsikan. Bermula daripada hari ini 8 Mei 2026, akan diadakan pertunjukan kawat senyap pada pukul 4 petang nanti di dataran Harbour Mall Sandakan. Ini bersempena dengan hari terbuka Armada 2026 yang mana akan diadakan pada hari esok dan juga hari Ahad nanti, Sabtu dan Ahad, bermula 8 pagi hingga 6 petang bertempat di pangkalan TLDM Sandakan. Okey, dan juga seperti biasa bulan 5 ini, bulan Mei ini bulan keamatan untuk rakyat Sabah. Jadi beberapa acara keamatan berlangsung pada hari esok akan diadakan di dua tempat. Yang pertamanya di di Sanakan bermula pukul 9 pagi, Pesta Kawatan Peringkat Sanakan 9 pagi, dan juga di daerah Beluran akan diadakan pada pukul bermula pada pukul 8 pagi, Pesta Kamatan Peringkat Daerah Beluran. Untuk hari Ahad pula akan diadakan Pesta Kamatan Peringkat Daerah Kinabatangan di Dewan Sri Milian Kinabatangan. Untuk disanakan tadi Dewan Masyarakat Sanakan, dan untuk Kamatan di Daerah Beluran di Dewan Serbaguna Beluran, dan untuk peringkat Kinabatangan diadakan di Dewan Sri Milian Kinabatangan. Baik, itu yang dapat dibawakan untuk anda semua, dan kita terus bersama dengan Double E.
0: Yep. Terima kasih. Meriah sandakan ya.
4: Sini Kamatan. Hujung minggu kan biasa.
3: Betul.
4: Mana-mana daerah
3: bulan Kamatan.
0: Okey. Kalau di Sabah FM ni pula, kami kongsikan ada 4 bahan perkongsian. Ini mengenai kempen kesedaran kelenjar prostat yang akan diadakan di Hospital Kota Marudu yang akan bermula pada pukul 8 pagi nanti.
4: Okey, dan bermula hari ini dan juga esok, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia akan mengadakan lawatan kerja di Karakit Banggi. Hari ini ketibaan Yang Amat Berhormat di Kota Kinabalu, dan seterusnya akan bertolak ke Banggi, dan esok akan kembali ke Kuala Lumpur untuk lawatan kerja. Dan seterusnya ikhlas, 10.30 minit pagi kita ada soft launching untuk projek dana pemangkin generasi madani yang dianjurkan oleh pihak Finas di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
0: Okey, berikutnya juga pada pukul 2.30 nanti akan berlangsungnya bengkel viral lab yang akan berlangsung di salah sebuah hotel bertempat di Inanam lah.
4: Betul. Kalau cerita pasal hujung minggu, esok konsert 80-70.
0: Ya, jangan lupa. Okey, kawan-kawan, kawan-kawan datang ke?
3: Kami hantar sisap je sana.
0: Ayalah, bang. Keningau, dapatlah kami wakilkan.
2: Okey. Kami datang juga.
0: Awal kita ada Wan J kan?
1: Ya, Wan J, partner saya di sana.
0: Betul, kami curi sekejap ya.
1: Itulah.
0: Okeylah, selamat bertugas semuanya.
2: Bye-bye. Baik, terima kasih.
0: Ya, bye-bye. Bye-bye.
5: Adalah Radio Sabah. Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Hey, bye. Syoknya anda sedang tune in Stesen Keningau FM.

ramai kini mencari peluang side income. Namun, tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya, mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, Kebab Show-nya.

8.51 minit pagi, nampaknya kita telah pun berada di penghujung waktu untuk siaran Bahasa Melayu menerusi Rodas Segar. 9 pagi nanti anda akan ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramai Bo 9 hingga 12 tengah hari. Terima kasih untuk anda yang setia menemani kami dari awal pagi tadi hinggalah ke penghujung siaran. Mudah-mudahan perkongsian pagi hari ini memberikan semangat, keceriaan, aura positif untuk anda meneruskan hari Jumaat ini dengan lebih tenang. Apapun urusan anda, semoga semuanya dipermudahkan, kekal sehat, jaga keselamatan, pandu dengan berhemah, jangan lupa teruskan senyum. Kadang-kadang senyuman kecil itulah yang membuatkan hati kita dan orang sekeliling jadi lebih lapang. HACKS, hanya aku cinta kamu orang semua, mengundur diri di ruang udara. Terus bersama dengan Kering FM untuk susunan rancangan dan seterusnya. Saya doakan untuk anda semua sentiasa dalam lindungan Tuhan, diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kos Siam Kesabon Gisom Jam Keho Pedem Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem Apa Titik Turu Mikahas
3: Keningau FM.

Kabisanan ke Sabon tapi naik ko kopi rongo ko wagu me ati kesalimbahan boros dusunku hoi aramai bo. Ya ke Sabon ba nanti san pokok wagu me ampai do DJ Maida hi kesalimbahan boros dusun ke. Sabon tadau ke lima di ke walu titulan ke lima 2026. Di tenduk ino ruhangko di tempalut pengkaraja DJ Hex kia maya kesalimbahan boros Melayu mantari jam ko 6 pagi sam di tenu semua wali kesalimbahan boros dusun gisam di jam ko pedem 2 tangan dao 3 jam kia mikuru kabar doko yu bainoh tapi nahi alang sanat sesenong Alidas. Lebih pedat senong mantari kenia bita perimanan kia. Pasti kalau kau itu memilih makin awak lagu dahai nurih memilih dahai mengoruhang mengambalut kau yus sangat dah udah terbaino nuna paman nuna peteguangan dah terau baino di hiti terau kelima terau tahuri nada it kumaraja akhir terau suap negi terau

Ito pinako itinarbutan ko ngayon tawa ni dapat at wata si tiga ng panang sakit po kung takot arabay na. Pinalabo sa Kopisan Meteorology Malaysia. Iti ganingaw kaswaban ba nanti ruputan ko ngayon tawan aw rumasam. Habing ko rupo sa dapon gisam da tatuang maningarud miyang pahit tungus mitanggoy drasam id pipirahot ko yunon. Mlinasu mata datu na padam talo darja Celsius gisam talo na padam lima darja Celsius kaya. Amid dabawan ruputan ko ngayon tawan kaswaban ba na kaswaban ba na rumasam id pipirahot ko yunon ka. Tetuang gisa sedepan gisa muda tetuang meninggalkan miang pahit tongus mitangai drasa mit pipirhat kayanan melinasu manta dat 2.4 darjah Celsius gisa muda telu 2.4 darjah Celsius mitenom kesuaban bayi nanti ahur masam sedepan meninggalkan miang pahit tongus mitangai drasa mit pipirhat kayanan gisa muda tetuang kaya. Linasu babas asiriba 2.3 darjah Celsius, babas akawas 3.4 darjah Celsius. Taurina hid tambunan kesuaban bainati aur masam, sedepon meninggarud miang pai tongus mitanggai rasa mid pipirhat kayanan, gisam da tetuang. Linasu na pandang amanta da 2.3 darjah Celsius, buat babas asiriba, babas akawas na panga 3.3 darjah Celsius. Ilan na ruputan ka ngayon tawani dapat tatuata si tiganan panang sakit pagunta ko tarawabay na tapinay ko ipinalabos.co pisan Meteorology Malaysia.

0: Kuway.
1: Makinangaw ko sa Limbahan Boros Duson, Kiningaw FM.
2: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogatang Dogata.
3: Bami tina ko pilan katangkata taraw bay na ko walo titulan ke lima taraw ko lima panagik ya. Pinalabo sa katinanan pemerunan kata Sabah LIGS. Susugatan na pangasya maringgit tapat na po naman ang tusin sa kilogram. Agata kapingan di taon na hub grade isa apat ringgit ano na po naman ang tusin sa kilogram. Kapingan au na hub grade 2 talo ringgit siyam na po naman 2 tusin sa kilogram. Pantalan grade isa apat ringgit apat na po naman patusin sa kilogram. Kantalan grade 2 telur ringgit turun 400 sen kilogram, om sikarap seringgit 400 sen kilogram. Insan pasugut aku hasil sugata siam meringgit 46 sen kilogram. Gata kapingan ano hub grade isa 4 ringgit 46 sen kilogram. Gata kapingan ano hub grade 2 telur ringgit siam 200 sen kilogram. Kantalan grade isa 4 ringgit 44 sen kilogram, kantalan grade 2 3 ringgit turun 40 sen kilogram, om sikarap 1 ringgit 40 sen kilogram. Ilano kapio gatang-gatad baino tadau ko 5 ko 8 titulan ke 5 2026 pinalabos dot ketinanan pemerunan gata Sabah LIGS. Omilo gatang-gata pengampai na hit incentive.LIGS om negi it BKNS ke tapi naik.

Eta daw suap kita daw ko nambiti suai kekamatan do ti dua tas de tenom ihloi nabawan om pagalungan nga kamatan nagi kita pinay. Katimpun dat jam kawalud ke suabon, kaya nuna pong ahilaid pantas pengukap dat puruan watas nabawan. Ikirongan pahimagana di Purul Dewan Undangan Pengun Nabawan, Dato' Abdul Ghani Muhammad Yassin. Tekan-tekan kamatan diti, ambal kasarin na nureh ilapialaan dat unduk ngadaw. Om negi randawi tawantang kamatan. Pahoran nantak dilok.

0: Ramaya toko Kosiam Tulan Kalimariti id Grand Ball Room ITCC Pinampang. Nyampai toko di susu minding nain tutunan Ramlah Ram, Afik Syazwan, Haziq Rosby, Om Ogumpo. Sumuang ISO kobayar konsert 80-70. Sangadaw po.
1: Kopi rubak toko hello.

0: Aman Boros Dusun.
1: Hai. Aramai ba.
2: Magkaringaw di kayo.
3: Mani kita daw ko isa, gisam ta daw kalimo, jam kasiam, gisam jam kapada misod kaswabon.
4: Bago na dami kinangaw ka sa limbahan Boros Dusun Kaningaw FM. Haro, apa bayan magkaringaw? Kuhay, aramay ba?
5: Orwana terika tejam ko hopod tempinai. Masih kodok kayo di kakalpain rongaw di ti keningaw FM kia. Om kumandi wago nagi magkinangaw. Hai. Masih kodok dia memilih magkinangaw di keningaw FM kia. Masalimahan baris dusun bayan na tim yang paedah DJ Maida. Kakalpain itin magkeringaw ti gisam dejam ko pada misa dat kaswaban kia. Amerikat penat jam kau pada misa kabar bakal kasih sari jam kau pada misa telun hopat minit na pengait simfoni rohani karangahan di pagi babarasan tadau ko lima kusaban bayan nati harak aku pagi babarasan di man pibarasai di Imam Kiflia Soim yang pay di Jirin orang ada jam kau pada misa telun hopat minit kusaban untuk na tempinai takon muslimin dan muslimat kia. Johnny Aling, Kampung Bakiaw, kapisanan kesuaban DJ, om nagitoin sanan tambalut, senang-senang, nadid, nakarasam DJ. Nga ako ring kasari, ludukan, bay ka. Oh, om yari na pom, ay duidu at nuri, Tuhan na ludukan, kyo. Ay, gumawa na manginom dat iwaig to, madatimpod bay, natito kakalto ko po dat, ay, kangayo dit alaso, mulang pian nakarasam, rasam, nadikya kong si kahanag, ya. Nakasagit-sagit na din takuri to ilat nugya i darja Celsius dat i suhu nga nakay siribaribana matak di taluwatas nga iti kaningaw kakalpad akawas gisam na talo na padam 5 darja Celsius matidabay na

0: Kulau FM.
1: Kuhoi, arah mai bo.
2: Sedang lalai man tadi Ramin Masidin ditindu di lunggui ku. Senang ke saben hari ni menama wasapi hari ni ke hari ni bo orang-orang nu wagu hari ni tapi senang antara aku lima suap gumuk pekamatan hiti watas keningau ku sana siniam kadau ya aku napa DJ iratu punan aku irakan kominatan ku mintong odoi gima agak pensuang hilaka mata nire. Bagal na po di oloy andong, amay gutil, kaliw na mitipi. Ba, kada ko na ngay antang dit piala andrala asandong ka atok na kuregia. Gisam yalad aw ko, dap madi ka. Pagidu ako pa DJ, po sikaw kadi. Andiya ho, igya, rapulan di arini. Bakay andong, kaliw na mi aman gutil, ay amay gutil.

Amsoy ka tangkang awd ti kamatan kya to pinay. Tadaw swab nga haron nagihot ababayan dat manalwa daraha ti program manalwa daraha. Tadaw swab am nagi tadaw minggo. Ila i Drinukut Plantation ralan tawaw jam ke siam ke swabon gisam jam ke pudam 2 tahun 4 minit datang adaw. Pemilad Arena Belia KPBS IK Keningau jam ke 8 tahun 4 minit ke swabon gisam jam ke pudam 2 tahun 4 minit datang adaw. Tadaw minggu na penang hila i bataras hai pemaket hila Bandar Baru kio. Jam ke 2 sedepan gisam jam ke turu data tuak.

0: 80 RTM teman setia anda. Kaino, ramai tokoh konsert 80-70 miampai binarisan susu minding dit nain tutunan irat ke Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pa Jahamin, Dania Om Joy. Ketimpun jam kewalu tetuang ke siam tulan kelima tadau ke enam id Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Sumuang miampai aisok kabayar milad orang live Maya Sabah FM. Oma kita nagi id RTM klik on media sosial rasmi RTM Sabah. Magi sesuai ditungkap kagayat mentok tombuloy dit senang nasib. Mirubat tokau id konsert 80-70 RTM walun hapod tahun dipogulu baino om selaju.
1: Kalau mau kino, kosulimbahan bor susun. Keningau FM.
2: Pon sikau kumade ke yuto kakali perongo di ti radio Keningau FM. Inanggo kena po timpu de baino. Kumade ke di tamasa-masa de popohi box sakayon ke. Intan ta andi ke yu ser popohi box sakayon.
3: Amaro ke pasan armit ko man tadi mimi ke bisanan ke saban kumade di jejerin. Alansan elidas tinan elidas pemusarhan. Ampun sikau kumade ke DJ tukasar dat mangambelut dahai. Iti dumo kasih apun sih kau ni kau berdikat tapi naik.
4: Kau pernah muda kau ada sinding-sinding di sini tengah ramai, miampai lagi kepelan gaya pelampusan gaya tapi naik. Agaknya konsekahan tu memilih kau mungkin awak dah hide ke suabon bayna. Pengambal tu.

Sining mata di pasca ditindu di retandat kada. Koin bulai ngai giahi mamai gutil kia nakorong odat pasan di arini. Hello DJM, kapisanan kesobon pagulo po kumadya kio aw nagilihuan kumada insanan wakikinang o kaningaw FM hebat om aramay ko piyo kati ikalansanan kasasari tako da ikalidasan may pay barakat matad minamangon om kumadi arini ala pintano do ko gya diyalo dit ratu punan datadaw swapilo kumpilik oy arini ka oh aragya kio kada aling ay mirumikat may sapot doho kio ka baka yarini. Miti pasan man tadi aman kan. Salam Malaysia Madani kumadika DJ Angela. Kopi senangan papanau keraja hinud konti ka. Mamasan dot kopi senangan kesuaben diti tadau kolimah kumadika DJ. Waro kata-kata ku tadau baina kamati atu koi kinongohan ada kayu kia. Iduo ngaranku id ginawano. Adih. Teroy. It kerual nopo alala noko regati aman kan oilan ku isayoku id keposion nu adada amu aku moy rantop dosuai koilo aku ning kekoton ku odoh kumaus na digima kapiyati oh no no piduo ginawad di kya aman kan naiduanan sumandak. Ko mintoroning ketid moy tanudot artike.

bam dadah metot peganda de toriko tot kabar tiket jam ko pada miso. Kumanda ko yudit he no papatalib talib dahuyan. Nurgiade lihas lihoson lihison paginawa talo sinigi ti paranghan ko. Sorho kawakasano manta di Howard manta di Merinti ang kada aku pintoy daika. Manta di John Dotis kalan sananto. Kaningaw FM ku hoy aramay bo.

0: Aramai ba?
1: Ramaya toko kosiam tulan kelima diti id grand ball room ITCC Pinampang. Nyampai toko ditsusun minding nain tutunan Ramlah Ram, Afik Syazwan, Kazik Rosby, Om Ogumpo. Sumuang ISO kobayar konsert 80-70. Sangadau po.
2: Kopi rubak toko hello.
3: Kabar-kabar makanan, ibu rasa kau, mari kita tahu jam kau berdemisa.

kapersenangan bersalam Malaysia Madani yang paling ramai dari UKIT di kabar Kilinau FM. Ketinggal Liga di zon Ketinggal Liga Sabah Timur S zon di lombusan pepegeris maya di pemegunaan teknologi duagu kampai noi teritan kecerdasan buatan AI. Bina bersih bayan menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor dan tinggi samandil untuk menantut keadangan pegun kekal ajamin insan-insan pepesikap dan kesunian ekonomi. Nombor sedisiai lain program Jelajah Sabah Maju Jaya kepihan dat ketembulian ketinggaligan IDS Zone di Dewan Perdana Lahad Datu. Teman sedisiai ketinggaligan di Togirot Kagayat dat Papapu memajamin kesasenangan dat megigian. Perintah pegun meningkanan lagi kemat keburun sektor maritim om ekonomi biru sebagai kepoburun kesunian id siribat SMJ 2.0. Dan betila Alan Sandi Datu Haji Ji megigian nukainan menahak kepilan kemat bagian kekuasa nung sekiru kekita ke paragatan dit kai wagu. Wainsanan agensi kompetit projek Leburaya Pan Bonyo Sabah Kiguno mengulut tersisikap dat projek untuk menantut kepapanahai dilo temanut timpu om au kuti lombus dat adamut. Ingka nono keberes dibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Nor. Nomor si Datuk Haji Ji ilo untuk ditminum baya id package keraja WP25 untuk sesi pengintangan pengilan Ombo Boroson untuk dipemenahan mantan senakan kumad lahad datu kepihan dati program ketembulian pengintangan ketinggaligan kuma id Eastern Sabah Security Zone S-Zone. Gisambay na mga nguntirik pinapanawad karajad physical idning kakaton hapadam 2.35 pihatus nung pira dan ditantalon mantad hapadam 5.30 pihatus. Namat ilo keburuan kausinan karikat hapadam 1.52 pihatus. Projek kigatang kira-kira 266 siam riyong ringgit dilo pikikirat apongoh itimpu talun napadam menam tulan miampai timput kapanghan napongat tulan kedua 2002 napadam walu. Suai keila minakinangau nagi Datu Haji Jid kain talangan ingkuran hot kongoyan package WP2 napadam mapat id di pepampai jajaran kisina 2.5.88 kilometer mantad bawang takala kuma id kampung perpaduan Datu Mo miampai kina beruan fizikal kira-kira 2.5.60 pihatus gisem ditulan kapat nakatalib. Projek Leburaya Pan Bonyo Sabah Fasa Isa Binopo ngatinggi saman strategik di perintahan pegun pepegirat piramutan kesukupan mengusup kesinian ekonomi lalui itisan kesilahan Sabah. Kementerian Pemutanaman Pengisadaan dan Pemerunan Takanan MAFI mengaramai di keramaian keamatan di Tenom Maya di program Kebun Dapur. Mina berusi Menteri Pemutanaman Pengisadaan dan Pemerunan Takanan Sabah Datuk Jamawi Jafar dat program dilo menuduk datulun ginumuan keraid kegunaan pemutanaman id kakadayan. Penganjuran dilo lansanan negi kanu memagayat lebih agumu kemulakan mampai id keganaan pemutanaman sebagai tadan keunuan wagu. Wampus program dilo tulun ginumuan kikasiwatan mampai di demonstrasi penanaman pilangan karalanan pemutanaman wagu kanut bibit datanam. Nebers di seti kemad magaganud kabar i tenam. Kepapan hai di pelan tindakan wanita Sabah ketumbayan dat anud menepot miampai kiwaya mayad penguludan id pilitan oinsanan bagian. Surat di Winonsoid Institut Kajian Keburuan Sabah IDS dila poin tangkap om papampai magi sesuai keganaan kigunot keburuan konduan. Mina perasi Menteri Konduan Kelidasan dan Kesesenangan magikian Datu Juli Tamajungki dating kananan neput baino nga mengulut kawagu tinggi saman haramantad maidat atong pupu. Suai keelo ketenudan konduan id bagian kampung mayadit jawatan kuasa keburuan om ketinggaligan kampung JKKK nga tingkananan lagi. Pegului penerikan IDS isi penegit puruan kuasa inisiatif kepimpinan konduan Datuk Seri Panglima Azizadun minaburus tetinggi saman dat bagian dau sumili ke ruang misokodung id pengintangan ketenudan konduan id keganaan memonsoid keutusan. Agayat gunan tinggi saman diti mentok pepelabus memuruan konduan di kikahim boguyan insan-insan dat kepenah kumat keburuan pegun. Iteretan suai penikidan tubat ngai id Sabah kakal atamangan. Lang perintah pisempuruan pepain tutun ditelang wagud peruputan kepeguluh kokurian penikidan pharmaceutical man uludo.
Minabora si Menteri Dila Datu Julita Majungki dat pengintangan Puti Lembus papanahan dat kopisan kelidasan Pogun Sabah untuk menantud penikidan tubat kakal adang Amnunu Hal anu meneguang dat asisikap. Korekatan tutup membului Labus Pogun, kampain Amerika Syarikat di Sabah pepekitat gongoyo tersenong sektor ketombuluyan Pogun. Gongoyo diti pepekitat kesiwatan sektor ketombuluyan Pogun sebagai tadon keunuan tagayo. Minaborasi Menteri Ketombuluyan, Kebasanan Om Koyanun Peserili, Datu Jafri Arifin, da bagian dao menokodung tinggi saman da perintah Pogun Om Pisempuruan, montok pepengkawas eset ketinggaligan, itisan kesilahan Sabah, dikapan hak wayat tagayo kumad ketumbayan tutup membului. Rindu ba isyo kepihandat ketombuluyan di bayan menteri idkainan ketombuluyan id pulau Bakungan Kecil Selingan om pulau Langkayan Sandakan. Kotolu-tolu pulau di lakna po ngalongkot eko ketombuluyan tagaya id watas Sandakan di ulu danda taman-taman Sabah. Sueka koyonan di pos ketinggaligan tinimungan susemangat Malaysia ATM om pasukan gerakan am PGA Sabah. Penarikan peruan kuasa keburuan om ketinggalan kampung JKKK Idun Malalap peseruhan dat papanaut keraja mentok toin sanan om ahu menutun dat politik. Adun Malalap Datu Jamawi Jafar Minaboros datenggungan memuruan nokoyonon memegunak dilat adil atalang om poin topot untuk poporikat depong hupan om kepoilan kumad megikion. Kiguna iti mentok menantut ketundunan megikion ogompi suai kepepegirat pisempuruan om piunungan komuniti nokoyonon. Rindu baisya dikepungan pinapata hak dit wal no padam dua surat kena pemilihan penarikahan JKKK dun melalap itenom. Iteretan suai no boros di Datu Jamawi dat bagian dao pepeti lambus tinggi saman pepegirat pengeludan kampung kampai no pemilihan it bagian mahkamah anak negeri, ketua anak negeri, wakil ketua anak negeri melahingan kampung. Longkot suruput adun melalap mengai tembului it tikit mukim mentok mengintong kegunaan keburuan it gayanan dila. Ika kanat kabar keningau FM, nulu di Hekta Zaimit ang pinadalin mentok keselimbahan boros dusun. Salam Malaysia Madani.

ESCOM take Eastern Sabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod a karaja id zone at tingali kasilahan Sabah mantok mamagumpi o manamong kapantangan pogun. Kontolon id a timpu tanaruk na po nga mantok manantu koyonon kasilahan Sabah kakal o tingalig o taranong om apantang mantok mamalantoy kontolon id timpu taniba mantok mangulod karaja ketingaligan mayapoyin penu. Om Kiwaya id Piolitan Tensanan Agency. Hontolon penuridangan ESCOM na po nga montok manoribaw. Pagumbalan ko tingaligan, mangilag karatan dumarapos pogun o mamagampi magigyon om kogunon pogun. Ko tingaligan, tungungan tokaw Tensanan.

0: doa sekira harap tu mustapuhan.
1: Bismillah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih.
0: Ya Allah, mungkin aku mantatika kesenangan mantan tumus diti om itna widnagi tumus diti. Maki tinggalik aku mantat karaton datamus diti om itna widnagi datamus diti. Sedihan nada iti sebagai tumus rahmat it kapagawit kasenangan om akan kotumus it kapagawit dat kuli kekanan.

0: Rohani. Keselimbahan Boros Dusun. Mendekat Tadau Kelima. Jam kah padam Isa telun haban minit ke Suaben. Gisam jam kah padam dua tengah dau.
1: Tapi sekarang Suaben kepi seloto wabui tidak babayan pergi babarasan Tadau Kelima. Ika penambarasan tadau kalimang yang pai tepod Imam Kifli Yasoy. Assalamualaikum kopi sanang saban kumadika tuan Imam.
2: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi kumadika ni di DJ Rintau.
1: Alhamdulillah lidasi tegita kok ya.
2: Alhamdulillah.
1: Syukur alhamdulillah. Mama tahar perbuatan ku dat ke saban ini di tuan Imam. Iti karait da taubat. Karait da taubat tumayan ko. May kinangaw gumu itaw kay la kami di taubat na pagwatan na pagkasabal may natinga no asyarat na taubat di pinasaga tumandudat Islam may dosad kanu kampunan mantan Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Masya Allah di jajirin Allahu Akbar kami yang nakaiti taubat kaya nga wah kaya ada ko na pati sebenarnya taubat yang penting wara syarat-syarat dia di DJ isa na pangano menyasang tako ini nak wansai-wansai yang tako di guru pa. Kaduan apa bertekad tako ogo mungguli di winan sai-wansai di kararatan tako di guru pa ka. Katalu napa nga sekiranya dosa itu bersangkut paut dengan manusia dosa tako nak wansai-wansai tako napa dosa tinga kau buat tulun may toko piki ampun betulung sundong dad no na nalimut-limutan kika may toko piki ampun di ka DJ baga lang pawaro tutang kuy di ka o yun kumayaray tutang kuy di ka sundong na nakaro nakapukaro lako ginawad kumay di ka may toko piki ampun di ka akuat ako ng patiti di taludti hindi na kami ang takaw dano kami takut syarat bertaubat menyesal tokoh atau kau gumungguli dan memensai karat-ratan dan nu sundung na dosa tokoh na pentingnya kau kampaya tulun baik tokoh pikiang pun ditulun di norwarlan tokoh
1: bang buatan kaguk ya sekiranya dat haro o dako sindol ginawa kumadat sumulong dat tamalut to kao di lain haro di dah ginawa to may pagkiampun nga ingina na di
2: Allahu Akbar
1: yung puro at karala na di to ano
2: buhan na giyo boros dat para halim ulama cara to kao na pwede nga pertama isa na pa nga may to kao ruba di tanganak niyo tayo rumuba to kao di keruhang diyo kaya dat no ya kuna pentingnya tambah di kuwa di gulu miang balut kay di gulu po wada nakasindualan ku diwa nakapumuriman di kanto ya dia ku di nakasampat dat miniki ampun diwa gila ya ku di ngana patay na di malayo nga agak ya piki ampunan ku dat diya nga mantan miniki ampun aku nakapil kuwen di kawa isa cara kedua na pangan no ay komenta ko dat pinangajaran da para alim ulama komendatan no bersedekah tokoh ya bersedekah tokoh nga atas nama orang yang dizalimi
1: Allahu Akbar
2: ya Allah jadi diri komenta ko tapi naik ke sana nam DJ kosong makapit tidak no sebelum tokoh pengkasaliwan mentan di pemanggunan bertaubat tokoh kumat Tuhan miki ampun tokoh kumat Tuhan asan nang nat aralan tokoh dalam yang posampus silik kuburan pasian tokoh kawago mi padang masyar dalam keadaan it inggih dosa tokoh ka ya mudah-mudahan DJ Allahu Akbar
1: mami kan opiat penembarasan bagi bagi barasan to data dau kelima dat minggu baneti no pagu at bagi barasan dat minggu de bantal kada lihoi meniki data dau kelima jam ka bermisa dat telu na pad menit ka saban musikone kumadika tuan Imam Kifli to nakano dat kasimbayanan dat minangai ambalut te ka minai pangaruhan dah dat hiti dat babayan na baneti
2: apo sikau nagi kumadika di jajerin akaya konsikan kumadika
1: bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Simfoni Rohani. Awagatan aku dosaku, ngak sueran piagalanku rahmatmu ya Allah, lebih agayo ot keampunanmu. Imam Syafi'i. Simfoni Rohani.

0: saga kau manturum mar arah pentas konsep 80-70 manuai ayuk rongo kau rasa by FM segmen segar am bah ngamla itu kosan makala pra tiket penturungan khas sangulun pemenang maka pura dua tiket dongo perayu pemenang uyumon bah rongo kau am konsep 80-70
1: ramai takau kasiam hari bulan sila kalimati giura grand ball IDCC Pinampang artis nomor rimbai Ram Laram Afiq Sazwan Haziq Rosibi Amaswang Poyo konsert tragitio percuma ayo
2: konsert 80-70 Salorong Poyo
3: dengar FM hebat monsoi dojo.
4: Ya, apa bukan kena ikan sendeng aruh kan saya mengingin ingin FM ke saluran rogo murid pakai mantaga monsoi aruh kalimu kabalu hari bulan sila kalimu ruang hari berangan param onom paling kurangan maja ramu yun raka rayus nambil ramon gidirah keningau FM am aku yun rayus memperangan ramu yun boy talungan jam mempasalular aku kularu imbay mokon dari imbay lahir mokon dari imbay nakabagua telan makawan sukra guang min oro raiti jadi melasan aku niat tanau min raiti monsoi onsoi ayuk pansukan takawa guang atan panakapaganan kalau kekaraan. Jadi bos saya rimba yang dapat salulanku mokonon yak bagu pambalan-pambalan matang ondok mabuli takau simpungon. Jadi gitu rimba ikasa ondok napiliku rondo rimba entori kunsinantung abilin kasingkatan bagu ginyo sunin bagu rondo taskira Jumat entori Imam Fazrin.

0: Tu ari ngamuyun Tazkira Orang Kalimo Ambaya Imam Fazrin Jumbo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Peringkuanangan DJ Ijal am pabukat-pabukat kungangai am muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atan tanau ramuyun raiti malansan aku monsoi ngangai am monsoi ayuk. Rongoho payo tazkira pasuboyonku ra ora raiti hinggalanin ra rukun Islam. Rarom ru agama Islam makondo rakoson panduan bayaan am kaikangan ru Islam yono inggalanin rarukun Islam. Rukun Islam ti ada limo perkara asas koson yono nasauk radasar am tiang agama Islam am wajib tojo laksanaan ringai-ngai ru'ulun nu Islam. Rukun Islam ti mekondo limo perkara yono syahada, puasa, zakat, am haji. Tapi haji ti poyo osoy-osoy koson berkemampuan niayok. Gitiono yo kula-kula penjelasan ringkas pasal rukun Islam ti. Kasano mengucap dua kalimah syahadah. Yono asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya no aku bersaksi bahwa kolondo Tuhan selain Allah am aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad ti yono utusan ru Allah Subhanahu wa taala. Karuh salat. Salat kapo am sambayang fardu lima waktu sehari semalam. Songoro am sorondom koson ratiang agama. Katalu puasa. Berpuasa ralom sila bulan Ramadan koson mengorot rabitil am pinason am nayuk bokon-bokon ondok paliso koson mengibit ram membatalkan puasa ti. Kaapat no zakat mampain kual ra zakat yono koson manak rasa bahagian harta ondok takin ra ulun-ulun yang berhak mengapu. Zakat ti bertujuan mengimpasau rainan takau gelama am harta. Kalimono haji mongoi ra baitullah giu ra Makkah koson mengerjakan haji untuk ulun-ulun yang berkemampuan. Gitio poyo balon sekurang-kurang no igondo ralom seumur hidup. Pebukat-pebukat kungangai am muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Am ginio ayuk tazkiro pasuboyanku ra ora-orati am peringkuanangan ramuyun. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

minimum rong puluh enam darjah Celsius, amsu maksimum talung puluh lima darjah Celsius. Yura tenom bagus sesuai pikiran rasa empat ramai am rondom nobal road timbalak ragu kula intok. Suhu minimum rong puluh enam darjah Celsius, amsu maksimum talung puluh empat darjah Celsius. Tampilan rendah bawaan bagus sesuai pikiran rasa ragu kula intok am rondom amai nol. Balur timpalak raku kula intok suhu minimum rongo perama 4 darjah Celsius amsu maksimum talungo perama 4 darjah Celsius. Tamunan bagus sesuapi generasi 4 ramai am random no balur timpalak raku kula intok suhu minimum rongo peram talu darjah Celsius amsu maksimum talungo peram talu darjah Celsius. Jadi gini ondo balbalru kawanan interakaupisan metro di Malaysia minanin takau solat jemaat intera Masjid Al Taqwa kening awatan pada azan zohor libung ru kening awam no kondora belum tokno ya gini ora jam kamu poram ruo mau poram talu ngaminit raitin bicaran dari mbak intori Magdalena Yusuf Aun Nambusuan.

0: Sekarang kita ikuti siaran langsung solat Jumaat dari Masjid At-Tawa Keningau bersama penyampai bertugas di lokasi Muhammad Syukri bin Muhammad Mahmud. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa ahlul ukhdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih rakan setugas DJ Yon di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur alhamdulillah rakan pendengar, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 20 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 8 Mei 2026 Masihi. Sekali lagi kami akan membawakan siaran secara langsung solat fardu Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau, dan insya Allah hari ini rakan pendengar khutbah akan disampaikan oleh Imam Kifli Yasoy yang seterusnya akan mengimamkan solat Jumat hari ini, dan Bilal yang bertugas kali ini ialah Encik Munir. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.
2: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

الله أكبر الله.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah azan yang dikumandangkan dan sekali lagi kita sedang bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Para pendengar yang saya hormati sekalian, keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mula dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf di hadapan sudah mula dipenuhi satu persatu dan khatib Bilal serta para jemaah sedang pun mengambil tempat masing-masing untuk menunaikan solat sunat dua rakaat. Sementara kita menunggu apakah intipati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Imam Kifli Yasoi, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat ketika hari Jumaat. Amalan-amalan sunnah seperti mandi sunnah Jumat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian terbaik juga sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan, manakala pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada sebarang kotoran ataupun najis. Membaca surah Al-Kahfi juga disarankan pada hari Jumat. Berkata Imam Asy-Syafi'i yang disunatkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan pada malamnya, disunatkan memperbanyakkan berdoa pada hari Jumat dengan ijma' ulama daripada kitab Al-Umm. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan menerenginya dengan cahaya sepanjang masa di antara dua Jumat. Riwayat Al-Hakim hadis bernombor 3392 dan Al-Baihaqi hadis bernombor 5996. Kita juga disarankan untuk memperbanyakkan salawat. Membaca salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada malam dan hari Jumat. Datang awal ke masjid pula mendapat pahala datang awal dan saf hadapan serta berkelapangan untuk melakukan solat-solat sunat ataupun membaca Al-Quran. Ketika khutbah dibacakan pula, kita seharusnya diam fokus dan tidak berkata-kata tatkala khatib sedang berkhutbah. Kita juga digalakkan memperbanyakkan doa, terutamanya pada waktu-waktu mustajab antara dua khutbah dan juga antara asar dan maghrib. Bersedekah juga adalah amalan yang amat digalakkan kerana ganjalannya lebih besar di samping dapat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Semoga dengan mengamalkan sunnah-sunnah ini dapat meningkatkan keimanan dan mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kesimpulannya rakan pendengar sekalian, siapa yang datang awal ke masjid pada hari Jumat, maka sangat eloklah dia membanyakkan zikir dan membaca surah Al-Kahfi dan lainnya, bersalawat, sembahyang sunat dan berdoa sehinggalah khutbah dibacakan. Wallahu a'lam. Sidang pendengar sekalian, Anda masih lagi mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Marilah kita sama-sama mendengarkan azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini dan khutbah Jumat kita pada hari ini bertajuk Kasih Ibu, Jejak Mukmin Menuju Syurga. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu.

الله أكبر الله

0: الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم وبعث النبيين مبشرين ومنذرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن الله مع المتقين. وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sidang jamaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala bentuk perintahnya dan berusaha untuk menjauhi segala bentuk larangannya. Khatib ingin mengingatkan para jamaah agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah melakukan perkara yang lagha, yakni melalaikan seperti berbual-bual, tidur dengan sengaja, ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh menghapuskan pahala ibadah kita. Sebaliknya, mendengar khutbah dengan sepenuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Kasih Ibu, Jejak Mukmin Menuju Syurga. Jamaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang penuh keberkatan ini, khatib mengajak diri sendiri dan seluruh jamaah untuk menundukkan hati, memperlahankan jiwa, lalu merenung sejenak tentang suatu nikmat yang amat besar dalam kehidupan insan. Nikmat memiliki insan istimewa bergelar ibu. Betapa ramai manusia hanya menyedari nilai sesuatu hanya setelah kehilangannya. Betapa ramai anak yang tidak pernah benar-benar menghargai sentuhan tangan ibunya, lembut nasihatnya, sabar didikannya, dan tulus doanya, melainkan setelah tangan itu kaku di pembaringan, suara itu tidak lagi menyahut panggilan, dan doa itu terhenti bersama hembusan nafas terakhirnya. Sesungguhnya ibu bukan sekadar insan yang melahirkan kita ke dunia. Ibu adalah insan pertama yang mencurahkan kasih dan cinta terhadap kita sebelum sesiapa pun mengenali kita. Dialah yang memikul kita dalam rahimnya tatkala seluruh dunia belum mengetahui akan kewujudan kita. Bahkan dialah insan yang menanggung kesakitan demi kesakitan, kelemahan demi kelemahan, dan kesukaran demi kesukaran, agar anak yang dikandungnya dengan penuh kasih dapat melihat cahaya kehidupan. Lantaran itu, Islam amat menitik beratkan soal birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Bahkan amalan ini merupakan antara ibadah yang terbesar selepas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, yang bermaksud dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Menerusi firman ini, kita dapat perhatikan bahawa Allah Subhanahu wa taala menuntut hamba-Nya agar berbuat baik kepada ibu dan bapa sebaik sahaja. Dia memerintahkan untuk mentauhidkannya serta tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Hal ini sekaligus memberikan gambaran betapa agungnya kedudukan mereka di sisi syarak, dan pastinya ibu memperoleh bahagian yang lebih besar daripada penghormatan ini kerana besarnya jasa dan pengorbanan yang dipikulnya. Jemaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sedikit pengorbanan seorang insan bergelar ibu. Dia mengandung dengan keletihan, dia melahirkan dengan kesakitan, dia menyusukan dengan kepenatan, dia membesarkan dengan kesabaran, dia mendidik dengan pengorbanan, dan semua ini dilakukan bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, bahkan selagi hayat di kandung badan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan yang bermaksud, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibumu." Dia bertanya lagi, kemudian, "Kepada siapa?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi kali yang ketiga, "Kemudian siapa, wahai Rasulullah?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian kepada siapa?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika mensyarahkan hadis ini menjelaskan bahawa pengulangan sebanyak 3 kali menunjukkan keutamaan ibu dalam hak untuk berbakti. Layanan baik dan mesra, kelembutan dan penghormatan. Hal ini kerana ibu menanggung 3 bentuk kesusahan yang tidak ditanggung oleh seorang ayah secara langsung. Ia kepayahan mengandung, keperitan melahirkan, kesusahan menyusukan dan membesarkan. Jemaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ibu bukan sekadar pembawa zuriat tetapi pembina umat. Dari rahim para ibulah lahirnya para ulama, pemimpin, mujahid, dai dan pejuang agama. Di sebalik kehebatan ramai tokoh Islam, pasti berdiri seorang ibu yang salihah yang membentuk jiwa mereka dengan didikan, doa dan pengorbanan. Namun amat mendukacitakan, dalam dunia hari ini kemuliaan seorang ibu semakin dilupakan. Ada anak yang lebih lembut dengan orang luar daripada ibunya sendiri. Ada yang sanggup meluangkan masa berjam-jam bersama rakan dan kawan, tetapi merasa berat bertanyakan khabar ibunya di kampung halaman. Ada yang sanggup berbelanja besar untuk keseronokan diri, tetapi berkira untuk membantu ibu sendiri. Bahkan ada juga yang hanya mengenang jasa ibu apabila pusaranya telah ditimbus tanah. Maka sebelum terlambat, sebelum penyesalan menjadi sia-sia, sebelum doa seorang ibu terhenti di dunia, marilah kita kembali menilai diri. Sejauh manakah kita telah memuliakan insan yang menjadi sebab kewujudan kita di muka bumi ini? Kasih ibu merupakan asas utama dalam membentuk kehidupan anak-anak yang sejahtera. Begitu juga dengan seorang bapa bertanggungjawab menjamin keselamatan dan keharmonian dalam sesebuah kekeluargaan. Kasih sayang ibu bapa bukan sekadar perasaan, tetapi satu amanah yang menjadi jalan menuju keredaan Allah terhadap anak-anak. Ingat, anak-anak merupakan amanah yang sangat berharga dalam kehidupan setiap insan. Mereka berhak hidup dalam suasana yang penuh dengan kasih sayang, keselamatan dan pendidikan yang baik. Jamaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Realiti masa kini menunjukkan bahawa masih ramai kanak-kanak menjadi mangsa buli. Kesannya buli bukan sahaja bersifat sementara, malah boleh berpanjangan hingga dewasa sehingga berlakunya gangguan, kebimbangan dan kemurungan jika tidak ditangani dengan baik. Hubungan di antara ayah dengan anak adalah mestilah melihat anak itu dengan penuh kasih sayang, bukan melihat anak itu tempat untuk melepaskan kemarahan, bukan melihat anak itu untuk melepaskan tengkingan, bukanlah anak itu tempat untuk melepaskan tamparan, tumbukan dan tendangan, tetapi anak itu adalah untuk kita melepaskan rasa kasih sayang yang ada di dalam hati untuk kita terjemahkan bersama dengan anak-anak kita. Jamaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih ibu jejak mukmin menuju ke syurga bukan sekadar ungkapan, tetapi satu hakikat bahawa kasih sayang ibu yang ikhlas mampu membentuk generasi yang berakhlak mulia dan bebas daripada kezaliman dengan memelihara hak kanak-kanak dan menolak buli. Buli bukan sahaja memenuhi tuntutan agama, malah membuka jalan menuju kehidupan yang diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan mengajak sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah untuk kita sama-sama mempertingkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan berusaha untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dua perintah yang Allah perintahkan kepada kita, perintah untuk melakukan dan perintah untuk meninggalkan, mudah-mudahan perintah ini adalah akan memberikan kejayaan kepada kita. Sama ada kejayaan itu berbentuk di atas dunia ini ataupun kejayaan hakiki untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada hujung bulan ini kita akan mengadakan korban di masjid ini saudara semua. Hari raya korban sudah tidak lama lagi. Maka setiap tahun masjid mengadakan sembelihan korban di masjid ini sendiri. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ayo kita sama-sama meletakkan nama kita, menulis nama kita, salah seorang daripada orang yang mengikuti program korban ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, setiap tibanya hari raya korban, biasanya kita akan menyebut hadis mengenai dengan fadilat, kelebihan orang yang mengikuti ibadah korban. Bukankah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa binatang korban yang dikorbankannya di atas muka bumi ini akan menjadi saksi kepadanya di hadapan Allah, akan datang kepadanya di hadapan Allah bulu binatang yang dikorbankan, tanduk binatang yang dikorbankan, kulit binatang yang dikorbankan, kuku binatang yang dikorbankan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sedemikian? Sepertimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa perbanyakkanlah kesan sujud kamu di atas muka bumi. Sesungguhnya kesan-kesan sujud kamu di atas muka bumi akan menjadi saksi kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka semestinya setiap yang datang untuk memberikan saksi kebaikan kepada kita saudara semua, apabila kita berada di hadapan Allah, merupakan kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi kebaikan kepada kita. Dikala mana manusia tidak ada yang memberikan kesaksian kebaikan kepada kita, tanah-tanah yang pernah kita sujud menjadi saksi di hadapan Allah. Bulu binatang juga akan datang di hadapan Allah menjadi saksi kepada diri kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan kesan-kesan yang boleh menjadikan saksi kebaikan kepada diri kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dua hari sebelum ini, lebih kurang yang sampai ke telinga saya, lebih kurang 8 orang yang telah meninggal dunia. Seolah-olah malaikat maut ini berada hampir di sekitar kita untuk melihat diri kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, apakah persediaan kita untuk sebelum kita diambil dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kematian kita tidak lagi akan mengeluarkan kita daripada kubur kita untuk melakukan amal ibadah. Tetapi kesan amal ibadah, kebajikan, kebaikan, ketaatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini semestinya akan memberikan kesan kepada kita di dalam kubur. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, boleh jadi kubur itu raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga, dan boleh jadi hufratan min hufratin niran, satu jurang daripada jurang api neraka. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, jangan kita merasakan apa yang kita berikan, apa yang kita korbankan, apa yang kita infakkan itu sia-sia. Tidak. Tetapi jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang sentiasa fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Apapun jenis kebaikan, apapun jenis ketaatan, semestinya pahala dan balasan kebaikan yang sedang kita nantikan apabila kita keluar daripada dunia ini. Hari Jumaat penuh dengan rahmat Allah, hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan, hari Jumaat yang penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبواح دولي يا مها مليا سري فدك بجندا يان دي برتوان أقوم وعلى فخامة الرئيس الأعلى وأن يمتر أتما يان دي برتوان غير السبع. واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah فلسطين dan di setiap tempat. Ya Allah, jadikanlah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dengan sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sifat tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus salat.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

0: العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا الله يا الله، كأبنا دوسا دركم يا الله، dosa yang besar ataupun yang kecil ya Rabbal Alamin, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja ya Rabbal Alamin, yang kami lakukan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui akan dosa kami, maka Engkau berikanlah keampunan kepada diri kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau berikanlah keampunan khususnya kepada kedua ibu bapa kami ya Rabbal Alamin, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, rahmatilah dan berkatilah ahli keluarga kami ya Rabbal Alamin, rumah tangga kami ya Allah, istri kami, anak-anak kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau lorongkanlah dan cenderungkanlah kepada kami, kepada ahli keluarga kami, kepada rumah tangga kami, untuk melakukan ketaatan kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabana wa ilaikal masir. Ya Allah, seperti mana Engkau mengumpulkan kami di dunia ini ya Rabbal Alamin, maka ya Allah, Engkau kumpulkanlah kami bersama-sama dengan ahli keluarga kami di dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau berikanlah kesembuhan kepada diri kami ya Allah, kesembuhan kepada saudara-saudara kami ya Allah, kesembuhan kepada ahli jamaah kami ya Rabbal Alamin, daripada penyakit yang ada di dalam diri kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahim, sesungguhnya tidak ada yang mampu memberikan kesembuhan kepada kami ya Allah, melainkan kesembuhan daripada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kurniakanlah penghujung yang baik kepada kami ya Rabbal Alamin. Kurniakanlah penghujung yang baik kepada kami ya Rabbal Alamin. Kurniakanlah penghujung kehidupan yang baik untuk kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
1: منا ومنكم تقبل يا كريم. Syukur Alhamdulillah saudara dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Imam Kifli Yasoi yang juga telah mengimamkan salat sebentar tadi. Maka berakhirlah salat Jumat untuk hari ini 8 Mei 2026. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, marilah kita sama-sama mengambil beberapa pengajaran dan nasihat daripada khutbah yang telah disampaikan sebentar tadi untuk diamalkan bersama. Hargailah ibu segali selagi belum dijemput pulang, karena peluang berbakti akan berakhir apabila nyawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah tutur kata kita dan akhlak terhadap ibu, karena kelembutan kepada ibu adalah tanda kesempurnaan iman dan kemuliaan akhlak. Luangkanlah masa dan perhatian kepada ibu kita, karena kasih sayang dan kehadiran anak lebih bernilai daripada wang ringgit harta dan hadiah. Dirilah anak-anak kita untuk menghormati ibu bapa, agar lahir generasi yang mengenal adab, menghargai jasa, dan memelihara institusi-institusi keluarga. Teruskan berbakti kepada ibu walaupun telah setelah pemergiannya, melalui doa, sedekah, amal jariah, dan menyambung silaturahim dengan orang yang dikasihinya. Wallahu a'lam. Sidang pendengar yang saya kasihi sekalian, maka dengan itu sekian saja siaran langsung salat fardu Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini. Bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Farid, Airul dan Ifrat, serta saya Syukri Mahmud mengucapkan Assalamualaikum dan balik semula ke konti. Bersama rakan penyampai Keningau FM, silakan DJ Yon.
2: Ramai takau kasiam hari bulan sila kalimati giura Grand Ball IDCC Pinampang. Artis Enoma Rimbai, Ram Laram, Afiq Sazwan, Haziq Rosibi, Amaswang Poyo. Konser Tragitio Percuma Ayo.
3: Konser 80-70. Salam Rambai.

Ya, bagaimana dengan Monsoy? Paling kau dengan Karayos nampil ramon gitu rakin dengan FM hebat esyoknya. Ampa bukit kau ngai, aku mau boleh mengatur bilin mit maya rawat sab mayu mangsa siam lima balu siam enam balu enam balu. Amni kau maya rapet cik dengan FM hebat esyoknya. Liwa mikir orang aku kula rimbai pasal lulanku. Jadi ibu kau, maga gaya am tak kau, mansu sumit tak kau atilar makondok neyuk pembalan matang. Intaramu yang noro reti oro kalimoti kabalu hari bulan sila kalimu. Ruang hari berunga poram unum. Apa bukat kau? Jadi pai min lilian ini ayuk, jam karu ora mai no. Makondo maporam lima nga minit po yo. Makondo ini tangan pagaman Monsoy. Jadi aku nayuk mau boleh mengatur rimbai-rimbai kita konmin. Maya raina tangan pagaman Monsoy oro kalimoti. Oro reti jam karu ora mai no. Jadi paring kuanangan ni ayuk. Kosan rangan-rangan nondok si menipu mayara live TikTok. Live TikTok. Mayara Facebook FM hebat syoknya. Amnya yuk mayara WhatsApp mah lagi noti. Paning kuanangan rangan-rangan lagi noti. Kosan rangan takau. Mokon dorangan takau. Mayara Patch. Kening FM hebat syoknya. Ia andong jenis slam. Ait di jaket saya tangan roh-roh am. Kan saya sakuli dirun. Andong paring kuanangan am. Kan saya mampau gerakan di oro kalimoti. Jadi pabukan ruangan-ruangan kau. Pai min Liliani. Pomporu ujung minggu di Mokondok.

0: Nayantangan mun sa kamatan na. Oro sa swap yura to nam amneyo kran nabawan oro minggu yura sup. Jadi atiler mo kondo kapaganan mabuli. Mo garugar makira to nom makira nabawan amnya rasuk oro minggu pangetakan bunsak kamatan. Jadi rongo takau rondo rimba yang teriap yang sausun nakat tingu bagaimana takau monsoi
1: ina okonang alulum ramon
2: baika pelisok wang am ambo kenopo ina asalok angkibala ramanmu hino pai no angumayar kayahanmu aun pono tuo taka itaka konoyak lalaing ramato nu sangulun ina. Kan saya nangapura oro nu ina, rakawi nu ina, intura RTM, teman setia Anda.

kayahan rababal alintanga labi onsoy samura kaya tapi alawan inga rasan salupanan. Kasisimpong ampiroto no inga ras salupanan. Pampiratan nusan salupanan ang iwit rakayahan labi onsoy. Kansayan oro san salupanan intoro RTM teman setia Anda.

Kamaparam 2000an silak kalimo pegonong bidor. Mangkarak takau rai londo masalok sumoroi, patra itakau mempogokot ra indangan. Ilo salak kayuk mambabas, kanyak mangkirongo. Maminayo, amangandoi, rio kalo makauli grabagui. Kalindomin ondo mamabas, salak kayuk mamabas ra pilatru inan, kanyak mampalinos rala amampalabui rakalansanan. Nos kau ngai, indangan min kamala pra untung ra mologo tojo. Paring konangan ramion ngai, kansayan ra orur nos.

0: Siaran Pagi Monsoon ini kita akan bermain main jam karo orang sasuku orang.
1: Ayo jam karo, apa kami lagi nanti dalam datangan Pagi Monsoon. Jadi kau pesen rindaguan kureti ini membeli matgar mengatur rimbai-rimbai kita konmin maya rah WhatsApp maya lagi nanti. Jadi mau konon ya yuk rangan-rangan takau untuk mengatur rimbai-rimbai kita konmin lo maya rah WhatsApp maya paling kualangan rangan-rangan takau kosoni. Kelly Sandler, Achen. Ya Achen di mah kita kerendorin bayin tori lanjut Rashid Guang Mila Lantur. Kan saya nak tengah orang di cek mah kita, mau beli ke mah kita kekurangin bayi Guang Mila Lantur in tori lanjut Rashid. Yo, perkurangan Kelly Sandler. Amrayus mokonan ni kurangan takawi Elvia samai paran. Hai DJ kan sayan oro kalimo. Hai DJ yon ni dengan nohuang. Kan sayan sagulu dirun. Kon ni Elvia samai paran ti makita kio rondo rimpai. Intori Jakia Thomas. Ini galanan ra pululungan na hambayan. Amrayus kiti rimpai kini tak kurangan takawi sinuai je. Intara kampung kauran orang reti kono masaga iyo makita kurimbai intori Julius Rashid galingi rimbai gitu kono kosan kasagaan noyo galama ginayog DJ paring kodangan saguli dirun talurimbai pinilirangan-rangan.

Guru Bitara Nadi Negara. Tema Pengapuan Ra Oro Guru 2023 Ono. Guru Bitara Pengumangan Pepetandulan Ra Profesionalisme Keteladanan Am Integriti. Nadi Negara Ahayam Rekeng Supan Mayon Guru Ondo Anam Pilon Pepesingkatan Am Kansayan Ra Pamahunan. Pengkonangan Cigu Nangubas Am Nanakra Mundakain Tutunan Kansayan Angapura Oro Guru Intora Munda RTM, teman setia Anda.

0: saga kau manturum mar arah pentas konsep 80-70 Manway Ayuk Rongo kau rasa BFM segmen segar am bah ngamla itu kosan makala pra tiket penturungan khas sangulun pemenang maka pura dua tiket Rongo perai pemenang uyumon bah Rongo kau am konsep 80-70
1: Atiler mo kada orang-orang takau apa buka-buka takau mengherak ke pomporu minggu di akau kimaitin amo memperamai ra konsert 80-70 Rokonom kasih mari bulan sila kali mo ruang ribu ruang perang onom. Jadi atan kita nomin Regino T melansen monsoy soyo kamila lain neyo Regino T balru gaun takau ti stopot no lakat poyo kalau maru. Jadi kita rakini ngauri tini rimenasam. Jadi atan kostum lain tok lamunyun atan pana balru gaun Regino T onon nasok lalilit min ila lain min tojo. Jadi paring konangan ya orang-orang takau koson nangatur bilin koson orang-orang takau ilbe samai paran kan sayan mengandoi DJ Rakon tik ning FM hebat syoknya tan kabar monsoy paring kuanangan amalansan monsoy DJ amakasi namo dengan terabilin kono amalansan ra ngangai rorangan-rangan kaningau FM Sabah FM monsoyon soyak nyayuk paring kuanangan rabilin-bilin nonsoy tukir no oro seru melayu dusun am nyayuk murut interorangan-rangan kening FM Sabah FM yori ni majanun silap angon ali uju Marcela kana rumbai eli kemabung runang skim to mani lima ansuai am nyayuk ngangai Rongo Kening FM hebat syoknya inggalan E suku Ra Z Neyuk kami lianan koson pabukat-pabukat gara kampung lalandang inubai sungai pi nawawan zon terus pada sepitang labuan Neyuk semenanjung melansan monsayuk ngangai mondom aku dirun kono paring kuanangan DJ mengandai. Paling kurangan saguli dirun elbe samai paran rayus raginati jam karu rongo param taluh ngaminit raginati rayus rongo takau rimbai-rimbai ndo kini takau rangan-rangan takau kosun rangan takau andong juni slime ai dijakan sayan dan saguli mabuliki pasangin mudim bayi rosi disabai dalingku pon sikawa paling kurangan andong saluran ku rimbai kita konmu ramaguno neyuk rimbai undok kini tak ruangan takau i Lita John nintora kampung liau rimbai ragi tio undok kini tak ruangan takau i TJ neyuk in Nancy Loti kata talu Loti masaga makita rimbai jambatan amasin rongot takau rimbai ralo menetangan pageman

Hai, awi Syarina Musyapri. Paili rai angkiningo rapagayaman takau monsoy. Inturajam kaupor amro sukurajam katalur rakamayon. Keningo FM, hebat, sioknya.

0: Kuau ko tu yang so. Kosan malau tek bulus mutu.
1: Ay amanci huang kuling ko ngelenga karai kutu ka mansi-mansi kando ulu. Nilenga halan ini talan kuno sino sampa ahung hulo kuliawai. Tambak pun sin tapi kando ulun matong me pahilong.
0: Oh ko tu yang so. Paiklano rakening FM.
1: Oh sino ki iklano kaning FM tu?
0: Iyo.
1: Ano nga mdingo-ringo ngara kaning FM tom. Ka kapan de ora ilo ake iklan.
2: Gini ne dirun kalau masaluk mangkir ngau rakin ngau FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya uka, nonce ya kino. Kalai raka pandai ulu nasuangan datira intok no karaiku tu.
0: Topot kini yang so, ati lain malupus lagi tio, masuang ulun moi pembali rakadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
1: Pakuan wai.
2: Bah, bukan aku po.
0: Yuyu.
2: Bapai kelani, teleponi am.
0: Yuyu.
3: Jam karo telung ngapara melimu ngamit pagi nanti pabuka kau makonda rong ngapara melimu ngamit pero alam kasalulan ragu rumurut pagi mata kau monso ero kalimo tikala balu hari bulan sila kalimo jadi pabuka kau apa yang menilai penyatakan bunsa kamatan waporu minggu ti oror susop yoginyo ka siamari bulan yora tonom pengetakan bunsa kamatan retanom amnek yurah nabawan nam oro minggu no yo gini pengetakan bunsa kamatan yurah su jadi tidak mau kondok kapakanan min ma boleh kau mugar-ugar pagi long pengetakan bunsa kamatan sesama kita kau memperamai pengetakan bunsa kamatan. Jadi rorim bay ragi teori main tori hani pite lakas sotaka kalumpayan amne rorim bay tori Steven Jimin napangan.

Jadi apa bukan ruangan-ruangan kau? Datangan pegaman tak kau mahu seorang kalimoti. Mamar bagu mampu pesan paling kurangan macam rakau rayus. Nampili ramon kita rakan dengan FM hebat syoknya. Ampa peru minggu ti. Kita kau neyo apa ramai. Yang takra ororo ina. Malam santaka kau orang ngangai ina. Ati tanah intok nilo. Mayaki kapuno mangani rangangai ina paligakan monsoi amkan sayan mengapu oro ina rangangai ina ati panah intok niloh raginati amaguno rangan imin rangan mangandoi DJ Syukri ralom kasalon raguru Malayu antara jam katalo ramai sukura jam katulu rah rondomno jadi Rayu serong otak kau. Lalu rimbai. Ayo gini rimbai intori John Jarib. Na panganan antap. Rayus rimbai intori Judit Korom Ina. Nyayuk rondok boyo rimbai. Rondok rimbai intori...

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Saimid dalam Berita Keningau FM edisi Jumaat 8 Mei. Keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur E-Zone terus diperkasa melalui penggunaan teknologi canggih termasuk kecerdasan buatan AI. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata usaha itu bagi memastikan kestabilan negeri kekal terjamin sekaligus merancangkan pertumbuhan ekonomi. Beliau berkata demikian pada program Jelajah Sabah Maju Jaya sempena lawatan tinjauan keselamatan ke E-Zone di Dewan Perdana Lahad Datu. Menurutnya, keselamatan yang kukuh menjadi asas penting bagi menarik keyakinan pelabur serta menjamin kesejahteraan rakyat. Kerajaan negeri turut memberi tumpuan kepada pembangunan sektor maritim dan ekonomi biru sebagai pemacu baharu pertumbuhan di bawah SMJ 2.0. Dalam masa sama, Dato' Haji Ji berharap masyarakat setempat menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya mengesan aktiviti mencurigakan. Semua agensi terlibat dalam projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah perlu membuat penyelarasan segera bagi memastikan pelaksanaannya mengikut jadual dan tidak terus berdepan kelewatan. Demikian ditegaskan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Jenor. Datuk Haji Ji berkata demikian ketika singgah di pakej kerja WP25 bagi sesi tinjauan, pemantauan serta taklimat tapak ketika dalam perjalanan dari Sandakan ke Lahad Datu sempena program lawatan tinjauan keselamatan ke Eastern Sabah Security Zone S-Zone. Setakat ini, kontraktor melaksanakan kerja fizikal pada tahap 12.35% berbanding sasaran asal 15.30%, manakala kemajuan kewangan mencapai 11.52%. Pada projek bernilai kira-kira RM269.9 juta itu dijadual siap dalam tempoh 36 bulan dengan tarikh penyiapan pada Februari 2028. Selain itu, Datuk Haji Ji turut menerima taklimat mengenai perkembangan pakej WP24 yang melibatkan jajaran sepanjang 15.88 kilometer dari Sungai Takala ke Kampung Perpaduan Datuk Moh dengan kemajuan fizikal sekitar 15.60% setakat April lalu. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Fasa 1B merupakan inisiatif strategi kerajaan negeri dalam memperkukuh rangkaian infrastruktur serta merangsang pertumbuhan ekonomi khususnya di pantai timur Sabah. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI akan memeriahkan sambutan Pesta Keamatan di Tenem menerusi program Kebun Dapur. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata program itu akan mendedahkan orang ramai mengenai kepentingan pertanian bandar. Penganjuran itu juga diharap dapat menarik minat generasi muda menceburi bidang pertanian sebagai sumber pendapatan baharu. Sepanjang program berlangsung, pengunjung berpeluang menyertai demonstrasi penanaman, perkongsian teknik pertanian moden serta menerima agihan benih tanaman. Dia berkata demikian kepada media di Tenem. Pelaksanaan Rangka Tindakan Wanita Sabah diyakini dapat direalisasikan secara berkesan melalui penyelarasan strategik antara semua pihak. Dokumen yang dibangunkan Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS itu bersifat komprehensif dan merangkumi pelbagai aspek penting pembangunan wanita. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Julita Majungki menjelaskan fokus utama kini adalah untuk menyusun semula inisiatif sedia ada agar lebih berfokus. Selain itu, penglibatan wanita di peringkat akar umbi menerusi jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung turut menjadi keutamaan. Terdahulu, pengurusi IDS merangkap jawatan kuasa inisiatif kepimpinan wanita Datuk Seri Panglima Azizah Dun menyatakan komitmen pihaknya untuk menjadi rakan strategik dalam pemantauan penyertaan wanita di peringkat pembuatan keputusan. Usaha itu penting bagi melahirkan pemimpin wanita yang inklusif dan berdaya saing sekaligus menyumbang secara signifikan kepada pembangunan negeri. Dalam perkembangan lain, bekalan ubat-ubatan di Sabah berada dalam keadaan terkawal. Langkah Kerajaan Persekutuan memperkenalkan langkah baharu pelaporan awal kekurangan bekalan farmasutikal akan diselaras. Menurutnya, Dato' Julita Majungki berkata pemantauan berterusan akan dilakukan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah bagi memastikan bekalan ubat kekal stabil dan sebarang isu dapat ditangani segera. Kehadiran pelancong luar negara termasuk Amerika Syarikat ke Sabah mencerminkan perkembangan positif sektor pelancongan negeri. Perkembangan ini sekaligus menunjukkan potensi sektor pelancongan negeri sebagai sumber pendapatan utama. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jeffrey Arifin berkata pihaknya menyokong usaha kerajaan negeri dan persekutuan dalam mempertingkatkan aset keselamatan di Pantai Timur Sabah yang memberi impak besar terhadap keyakinan pelancong. Beliau ditemui sempena lawatan dan Ketua Menteri ke kawasan pelancongan di Pulau Bakungan Kecil, Selingan dan Pulau Langkaian Sandakan. Ketiga-tiga pulau berkenaan merupakan pusat ekonomi pelancongan utama di daerah Sandakan yang dikawal selia Taman-Taman Sabah. Selain menempatkan pos kawalan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan pos pasukan gerakan am PGA Sabah. Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Dun Melalap diingatkan berkhidmat untuk semua rakyat tanpa mengira fahaman politik. Adun Melalap Datuk Jamawi Jafar berkata peranan pemimpin di peringkat akar umbi menuntut mereka untuk bertindak adil, telus dan saksama dalam menyampaikan bantuan serta maklumat kepada masyarakat. Pendekatan itu penting bagi memastikan kebajikan penduduk terpelihara selain mengukuhkan perpaduan dan keharmonian komuniti setempat. Beliau ditemui selepas menyampaikan 82 watikah pelantikan pengerusi JKKK Dun Melalap di Tienem. Dalam perkembangan lain, Datuk Jamawi berkata pihaknya akan meneruskan usaha memperkukuh pentadbiran kampung termasuk pelantikan di peringkat Mahkamah Anak Negeri, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri serta Ketua Kampung. Pusat Khidmat Adun Melalap akan menjelajah ke setiap mukim bagi menilai keperluan pembangunan setempat. Sekian berita Kedengar FM, berita disunting oleh Hector Samir. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

Bersama kita pertahankan keamanan negara dan negeri tercinta. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Sabah, maju jaya.

0: Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Santai petang. Yes. Santai petang. Santai petang.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Hello, Keningau. Apa kabar anda pada petang Jumaat ini? Hari Jumaat penghulu segala hari. Sekarang kita sudah masuk ke segmen Santai Petang dan Harmonika bersama-sama dengan rakan penyampai anda DJ Syukri di sini di Konti daripada pukul 3 petang sehinggalah pukul 7 malam nanti. Saya harap anda semua sihat-sihat selalu dan terima kasih kepada DJ Yon yang telah menghiburkan kita di segmen Bahasa Murut sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada anda semua para pendengar Keningau FM yang saya kasihi sekalian kerana masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan tidak lupa mereka yang membuatkan penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Saya harap anda semua gembira di petang yang sudah mula memendung ini kan. Okay, hari ini 8 Mei, sudah masuk 8 Mei bersamaan dengan 20 Zulkaedah. Wih, ujung-ujung bulan Zulkaedah sudah. Macam udah kata raya sudah kan. Nah, tapi kita sudah masuk di bulan festival, bulan musim menuai pula, pesta menuai bulan Kamatan. Sudah banyak program-program yang berlaku yang telah selesai ya semenjak 2 hari bulan lalu lagi, 2 hari bulan Mei. Sugandoi sudah berlangsung, final pun akan nanti pada 8 hari bulan hari ini lah kan. Malam nanti pun ada final sudah untuk Sugandoi Keningau. Jadi kepada anda sudah disemarakan, ura-ura ataupun kehangatan Kamatan. Ada sudah yang mau apply cuti awal tu pun boleh juga, tapi pastikan kerja anda semua siap. Okay, baiklah semua, jika ada ucapan ataupun dedikasi ataupun mau mengirim lagu, boleh saja hantar ke 019-589-6868. InsyaAllah saya akan bacakan segala dedikasi anda, ucapan anda dan juga kiriman-kiriman lagu anda. Ataupun ada yang mau sekadar berkongsi cerita pun boleh, ataupun jika malu-malu mau WhatsApp, anda boleh terus komen di ruangan komen Facebook rasmi Keningau FM. Baiklah, tanpa melengah masa lagi, kita berhibur dengan lagu pembukaan untuk petang ini, untuk santai petang ini. Lagu persembahan di Kamanda dan Dabrasia, Hello Kamatan di Keningau FM. Hebat syoknya.

Itu dia Sunflower persembahan Post Malone, lagu yang popular ketika the OST untuk Spider-Man Into Spider-Verse. Membawakan kita ke pukul 3.24 minit petang. Maafkan saya tadi, 8 hari bulan tu final untukkan pula. Sukan dia untuk peringkat Keningau, di mana bermula pada pukul 6 petang ini. Jadi siapa yang sudah tumpah meja, ada 40 meja minimum. Siapa yang belum, masih sempat lagi. Sekarang sudah pukul 3.24, masih boleh ada masa lagi. Baiklah, kepada untuk panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Keningau dan kawasan.

Oh, pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia. Lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna berbagai.

0: Daul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi, dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, damai semuanya insya-Allah. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk tak perlu riak. Satu tajuk yang sonok juga berkenaan dengan riak. Perlu kita faham apa yang dimaksudkan dengan riak supaya kita tidak tersalah faham tentang makna riak yang sebenar. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun, yang bermaksud iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Alladhina hum an salatihim sahun, sembahyang mereka ataupun lalai. Alladhina hum yuraun, dan juga mereka solat itu untuk menunjuk-nunjuk kepada orang, nak tunjuk kepada orang. Dalam surah Al-Ma'un ayat 5 hingga 6, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dia menjelaskan tentang ayat ni. Dia kata bahawa riak ialah menzahirkan sesuatu yang tidak ada pada hati dia supaya orang ramai melihatnya sebagai orang yang kuat agama. Kita buat satu benda, solat contohnya, semata-mata untuk orang dalam hatinya tidak ada apa-apa, dalam hatinya kosong mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dia tunjuk hanya sekadar untuk dia menyatakan bahawa dia adalah orang yang kuat solat, kuat agama. Riak solat Allah Taala sebut dalam Quran. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita perbetulkan niat kita semata-mata hanya sahaja amal ibadat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyang aku, ibadat aku, kerjaku, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Perbetulkan tuan-tuan. Kita takut, bukan apa, bimbang amal ibadat kita kalau kita buat semata-mata kerana manusia, maka tidak ada apa-apa balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaikan debu berterbangan. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang riak, antaranya yang Nabi sebut, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirku asghar. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Nabi SAW menyebut perkara yang paling aku takut terjadi pada kalian adalah syirik. Syirik kecil dia panggil, riak lah. Yang syirik kecil ni riak. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Nabi kata, riak. Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman pada hari kiamat, akan panggil pada hari kiamat, akan sebut pada hari kiamat. Allah Taala kata, pergilah, idhabu, pergilah kamu kepada orang yang kamu hendak tunjukkan amalan kamu kepadanya masa di dunia dulu, dan lihatlah adakah di sisi mereka ada ganjaran. Allah Ta'ala akan sebut, seru kepada orang yang buat amal ibadat semata-mata kerana manusia. Malah kiamat nanti Allah Ta'ala kata, pergilah kepada manusia yang kau nak tunjuk tu, ada tak ganjaran daripada mereka? Tak ada. Bahkan di sisi Allah tidak ada apa-apa amal ibadat dia, tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sama-sama menjaga, menjaga amal ibadat kita, perbuatan kita, solat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, perbetulkan niat kita. Yang penting nawai itu daripada hati. Ada orang yang kita buat satu benda itu untuk menjadi contoh kepada orang, adakah dia dikira riak? Ustaz, kita buat satu benda untuk jadikan contoh kepada orang, bergantung pada hati kita. Dia ada dua, kita dapat manfaat. Satu, pertamanya kita nawai itu kerana Allah, dan yang keduanya kita buat satu benda itu sebab untuk menjadi contoh kepada orang lain. Ikut apa yang kita buat, dia dapat dua bahagian. Ikut hati seseorang tu, kalau dia memang betul-betul kerana Allah, maka dia dapat bahagian tu. Tapi ada orang yang kadang-kadang dia sebut begitu tapi hatinya lain. Riak dia bergantung kepada hati, hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita jernihkan hati kita, perbaiki amal ibadat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat tuntut saham kita, amal-amal ibadat, pahala-pahala semuanya ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah satu hari nanti. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kita, pastinya syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

Kembali lagi bersama dengan saya DJ Syukri di Santai Petang hari Jumaat penghulu segala hari 8 Mei. Baiklah, di sini saya mau membacakan satu ucapan daripada rakan kita di Facebook, di WhatsApp Kening FM. Daripada Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat petang kepada DJ, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Buat DJ, jaga diri, hiasi pribadi. Boy, terima kasih Aman Khan dengan pantun nasihat. Dan anda juga saya ucapkan selamat petang dan semoga siap sihat, sihat pun sentiasa. Saya mau cakap ceria tapi cakap sihat. Ada lagu pilihan dia bilang, search tinggal sepia kena gadisku. Oh, nanti saya akan pasang lagu anda. Dan kepada rakan pendengar sekalian, pada pukul 4 nanti kita akan bersama dengan DJ Hex akan membuat temu bual eksklusif bersama dengan Tuan Hasinin bin Kinsim, pegawai daerah Suk. Jadi jangan kemana-mana, kita ikuti ada cerita kita kongsi untuk hari ini bersempena dengan sambutan Pesta Kamatan Peringkat Daerah Suk 2026. Jangan tukar siaran, jangan kemana-mana. Baiklah, kita teruskan lagi berhibur dengan dua buah lagu ini. Satu lagu daripada Zamani, Arif Peter, Yes Sir. Dan satu lagi kita akan pasangkan lagu pilihan pendengar kita tadi, Aman Khan, iaitu Search Gadisku. Dan jika anda ada lagi mau kirim-kirimkan berita pula, kirim-kirimkan pesanan, kongsi-kongsi cerita, boleh saja di 0195896868 ataupun komen saja di Facebook dengan FM. Saya akan aturkan segalanya. Teruskan bersama kami di Kening FM, hebat syoknya.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Atau turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua betul-betul percuma.
1: Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
0: Mic on, ada cerita. Kita kongsi segmen Bual Bicara yang menghimpunkan suara-suara dari pelbagai latar, sama ada kisah inspirasi, cabaran hidup, seni, budaya ataupun suara komuniti. Kami bawakan tetamu istimewa dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Mic on, ada cerita. Kita kongsi menerusi Santai Petang pukul 4 hanya di Kening FM. Hebat joknya, kerana setiap orang ada cerita untuk dikongsi. Ya, setiap orang ada cerita untuk kita kongsikan bersama dengan anda. Selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Hari ini 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Hari Jumaat hari ini, pasti ramai yang sabar lagi mau pulang pukul 5 petang, tapi selesaikan dahululah tugasan anda. Ramai sudah yang mau balik kampung, mau pergi pesta keamatan. Hari ini istimewanya, ada cerita kita kongsi. Kalau hari sebelumnya kita bersama dengan D.O. Tenem, kemudian semalam, kemarin kita bersama dengan D.O. Nabawan. Hari ini special sikit lagi, lagi istimewa. Kita akan bersama dengan pegawai daerah SUK yang juga akan bercerita bersama dengan kita, mengupas dan juga berkongsi informasi berkenaan dengan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah SUK 2026. Gajah sikit, selalu saya sebut daerah kecil, kali ini sudah berubah status dia menjadi daerah penuh. Ini yang sangat bermakna dan istimewanya untuk kita bersama dengan anda. Seperti yang kita sedia maklum, Pesta Keamatan ini adalah satu perayaan yang dekat dengan masyarakat kita, khususnya di Sabah. Masyarakat Kadazan Dusun Murut diraikan bersama oleh pelbagai kaum dengan orang bilang semangat perpaduan, kesyukuran dan juga keharmonian. Dan keamatan ini bukan sekadar kebudayaan semata-mata, tapi dia juga turut orang bilang menjadi medan untuk kita memperkukuh jati diri, memelihara warisan bangsa, juga kita angkat seni budaya tempatan selain menjadi ruang pertemuan masyarakat dalam suasana penuh kemesraan. Jadi untuk berkongsi lebih lanjut bersama dengan kami, bersama dengan kita petang hari ini adalah pegawai daerah SUK, Tuan Hasinin bin Kinsi. Apa khabar, Tuan?
3: Oh, baik.
0: Sihat, Tuan? Ya. Jadi belum terlewat jugalah untuk kita ucapkan selamat datang ke daerah SUK, Tuan.
3: Terima kasih, Tuan.
0: Difahamkan, Tuan, baru 2 minggu, Tuan?
3: Ya, 2 minggu.
0: Jadi orang bilang, Tuan, tak kenal maka tak cinta. Kita mau berkenal-kenalan dahululah dengan pegawai daerah SUK yang baru. Mungkin sebelum ni, siapa pegawai daerah? Hari inilah kita berkenalan dengan Tuan Hasinin. Sebelum ni, Tuan bertugas di mana, Tuan?
3: Sebelum ni, saya bertugas di Nabawan. 2 tahun.
0: 2 tahun.
3: Lepas tu berpindah ke daerah Ranau.
0: Ranau.
3: Kemudian berpindah ke daerah Sampurna.
0: Okey.
3: Dan berpindah ke Pegalongan dan baru-baru ini dipindahkan ke SUK.
0: Tidaklah juga jauh, Tuan. Nabawan dengan SUK tu tidaklah juga jauh. Masihlah juga dekat dalam satu kawasan lah. Tuan sebenarnya berasal dari mana ni, Tuan?
3: Saya berasal dari Ranau.
0: Dari Ranau, ya. Okey. Jadi inilah pegawai daerah. Kalau anda dapat bersama dengan kami menerusi live Facebook Kedeng FM, anda akan dapat saksikan saya bersama dengan Tuan Hasinin, pegawai daerah Sok. Baik Tuan, sebagai mukadimah lah kepada perbicaraan kita, perkongsian kita petang ni Tuan, mau tahu juga tarik sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Sok. Mungkin ramai di kalangan pendengar kita mau tahu, kalau sebelum ni daerah Tendam sudah berkongsi, daerah Nabawan sudah berkongsi, kali ni kita bawa special ni pentadbir, ketua pentadbir daerah Sok untuk berkongsi dengan kita. Jadi mungkin boleh diwar-warkan kepada para pendengar kita Tuan, tarik-tarik penting Pesta Keamatan Daerah Sok Tuan, silakan.
3: Okey, terima kasih Tuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Keningau FM.
0: Yeah.
3: Bagi makluman para pendengar semua, sambutan Pesta Keamatan Daerah Sok tahun 2026 telah sebenarnya telah bermula sejak bulan April.
0: Okey.
3: Itu melalui penganjuran keamatan peringkat mukim, iaitu bermula daripada gabungan mukim Seberang dan Minawa,
0: okay,
3: yang diadakan pada 10 April 2026. Dan lepas itu pada 18 April 2026,
0: okay,
3: gabungan mukim Lanas dan Tulid. Dan pada 25 April gabungan mukim Ansip dan Dalit. Dan pada 25 mukim Ansip dan Dalit. 26 mukim Suk dan Tulen. Dan untuk makluman semua, para pemenang dari mukim-mukim ini akan bertanding pada di peringkat daerah Sok.
0: Ini tarik-tarik penting, bermakna deluan ni daerah Sok buat keamatan dia. Sebelum lagi di peringkat gabungan mukim-mukim telah pun melakukan ataupun melaksanakan pesta keamatan mereka masing-masing. Jadi kalau sebut pasal keistimewaannya Tuan, berkenaan dengan sambutan pesta keamatan, saya kira Sok juga tidak kurang hebatnya dengan kebudayaan adat Resam dan juga semangat kebersamaan yang cukup kuat. Jadi kalau kita buka tirai juga perbualan kita Tuan, kelainan, keistimewaan sambutan Pesta Keamatan Daerah Sok kita sendiri Tuan.
3: Pesta Keamatan Sok memang mempunyai keistimewaan tersendiri. Karena dia bukan sekadar perayaan budaya.
0: Betul.
3: Tetapi dia juga lambang kesatuan masyarakat berbagai kaum di daerah ini. Di Sok, semangat gotong royong dan kekitaan masih sangat kuat. Yaitu setiap mukim terlibat secara aktif dalam sambutan keamatan yang bermula daripada peringkat kampung lagi. Selain itu, Sok terkenal dengan keindahan semula jadi, yaitu budaya tradisional masyarakat dusun dan murut, serta penduduknya terkenal dengan keramahan. Dan keamatan di Sok ini membawa suasana yang lebih dekat dengan akar budaya dan tradisi masyarakat di pendalaman Sabah.
0: Ya, sesuailah kan Tuan. Macam Tuan bagi tahu, ini mengangkat juga tema keamatan itu, selain daripada menuai perpaduan, kita juga meraihkan keharmonian, kebersamaan, kekitaan masyarakat Sok itu di pelbagai peringkat. Macam Tuan bagi tahu tadi di peringkat akar umbi, inilah yang memberikan keunikan kepada sambutan Pesta Keamatan di daerah Sok itu sendiri. Jadi bercerita berkenaan dengan Pesta Keamatan, daripada keunikan tu Tuan, kita ingin tarik juga kepada para pendengar kita. Tidak lengkap kalau kita tidak berkongsi dengan mereka aktiviti-aktiviti yang akan menjadi tumpuan masyarakat, khususnya untuk sambutan ini, sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Sok. Dalam masa yang sama mungkin aktiviti yang disusun atur oleh pihak penganjur dapat memberikan ataupun ialah membuka ruang dan peluang kepada masyarakat, selain daripada berkumpul beramah mesra, ini juga mungkin cara mereka untuk orang bilang meningkatkan ekonomi dalam tuan. Ya. Jadi aktiviti yang telah pun dan akan menanti para pengunjung yang akan hadir ni tuan ke sambutan Pesta Kamatan peringkat daerah Sok ni tuan.
3: Ya, tuan. Antara aktiviti utama yang bakal menarik perhatian pengunjung ialah pertandingan Unduk Ngadau, Sugandai, persembahan kebudayaan tradisional yang di mana diadakan pertandingan Paluan Gong.
0: Paluan Gong.
3: Dan kita juga akan menyediakan gerai-gerai makanan tempatan serta pertandingan-pertandingan sukan tradisi di mana salah satu pertandingan adalah menyumpit.
0: Wah, ini sukan tradisi tuan.
3: Ya.
0: Okey, okey, okey, baik.
3: Dan juga permainan-permainan tradisional yang lain.
0: Banyaklah permainan.
3: Selain itu juga dia menampilkan pameran-pameran dari agensi kerajaan dan usahawan-usahawan tempatan.
0: Iya.
3: Yang juga memberi ruang kepada masyarakat melihat potensi pembangunan di ekonomi di daerah Sok. Dan pada waktu malam pula pengunjung akan disajikan dengan persembahan hiburan dan kebudayaan yang pastinya akan memeriahkan serta sesuai untuk sesi keluarga.
0: Iya, jadi itu antara aktiviti yang disusun atur. Saya rasa untuk keseluruhannya penglibatan di peringkat akar umbi ini akan memberi peluang kepada masyarakat menonjolkan bakat mereka, produk dorang, produk kampung-kampung di sinilah, dari Batu Lunguyan datanglah bawa produk kamu, kita kasih tonjolkan seni dan juga identiti kampung anda supaya dapat diangkat lagi ke satu tahap yang lebih tinggi, supaya ya pelancong juga akan terus datang berkunjung ke kawasan lokasi dorang, ya tuan. Jadi menarik penghancuran untuk tahun ini bukan saja bergantung kepada persiapan jawatan kuasa tapi juga sokongan masyarakat setempat. Jadi berdasarkan pemerhatian tuan dah dari perayaan Pesta Kamatan yang telah diadakan di peringkat mukim dan gabungan, bagaimana tuan melihat kerjasama ataupun sambutan yang orang bilang diberikan oleh masyarakat Sok terhadap penganjuran Kamatan 2026 ni tuan?
3: Yes, saya sangat-sangat bersyukur dengan masyarakat di daerah Sok. Karena masyarakat di sana amat menggalakkan dan sangat positif. Sambutan amat menggalakkan dan sangat positif. Dan kita dapat melihat penglibatan aktif daripada pemimpin-pemimpin masyarakat, terutamanya JKK, belia, wanita, NGO dan penduduk kampung dalam menjayakan program ini.
0: Betul.
3: Kamatan ini juga acara tahunan, tetapi ia sudah menjadi identiti dan kebanggaan masyarakat di daerah Sok.
0: Betul.
3: Dan semangat kerjasama yang ditunjukkan oleh masyarakat di sana, ia masih menghargai budaya dan adat perpaduan.
0: Betul. Menghargai adat perpaduan itu yang sangat mahal nih tuan. Tapi ada yang bertanya tuan, kamatan di Sok bila nih tuan?
3: Kamatan di Sok akan diadakan pada 10 hari bulan Mei.
0: Mei.
3: Tarik kemuncak, tarik perasmian di daerah Sok.
0: Tarik kemuncak perayaan sambutan Pesta Kamatan peringkat daerah Sok akan dijadualkan pada 10 Mei 2026. Ini diadakan di Dewan Masyarakat Sok.
3: Ya, betul.
0: Tapi sebelum itu, macam Tuan Dio bagi tahu, dorang sudah pun mula lagi dari peringkat mukim dan juga peringkat gabungan. Dan malam ini juga ada aktiviti ya Tuan?
3: Ya.
0: Untuk daerah Sok, malam ini berlangsung Sodap Unduk Ngadau.
3: Ya,
0: tapi ini tertutuplah sebab dia ada penjualan tiket. Kemudian esok kita ada aktiviti, mungkin tuan boleh share dengan para pendengar kita. Esok 9 hari bulan difahamkan ada dua program besar yang berlangsung.
3: Ya,
0: sebelah pagi dan juga sebelah petang dia.
3: Ya, sebelah pagi kita ada mengadakan sukan tradisional.
0: Okay.
3: Dan sebelah petangnya kita adakan pertandingan Sugandai.
0: Ini dua aktiviti yang juga saya kira bukan alang-alang. Selain daripada mau menyaksikan untuk ngadau, boleh juga cuba-cuba nasib anda dalam sukan tradisi. Macam tuan bagi tahu ada menyumpit tadi tuan. Menyumpit ada. Ada melastik pun ada juga. Rampana mungkin ada kan tuan? Ya, yang kaki anu tu. Okay. Kemudian sebelah malam dia, kita mau tahu siapakah wakil daerah Sok yang mewakili dalam pertandingan Sugandoi. Diadakan sebelah malam, lebih kurang pukul 5 petang akan berlangsung pertandingan akhir Sugandoi peringkat daerah Sok. Esok 9 hari bulan 5. Jadi set sekarang janji temu kamu orang, boleh set dalam telefon kamu. Kalau tidak ke mana-mana esok, ayo jom kita ramai-ramai pergi Sok. Kita meriahkan sambutan bagi acara Sukan Tradisi Rakyat sebelah paginya di Padang Dewan Masyarakat Sok. Dan petang 9 Mei itu akan berlangsungnya pertandingan akhir Sugandoi 2026 daerah Sok. Kemuncaknya adalah pada 10 hari bulan. Panjang masa kita. Jadi boleh rancang masa anda untuk melawat daerah Sok. Okey, kita tinggalkan itu, nanti kita akan ulang balik supaya anda tidak terlepas. Tapi ni sekarang kita mau tanya tuan. Kita bercerita pasal kamatan ni. Saya percaya kamatan ini adalah orang bilang medium untuk kita memupuk perpaduan sama kita ya tuan. Jadi suasananya menyatukan masyarakat. Walaupun perayaan ini berakar orang bilang daripada tradisi dan juga budaya masyarakat Kadazan Dusun Murut, tapi hari ini diraikan bersama oleh pelbagai aktiviti yang dapat membantu apa ni orang bilang memupuk perpaduan kita dan dapat menilai sebenarnya perpaduan datang apabila masyarakat sama-sama menghormati budaya berkongsi kegembiraan dan memperkukuhkan hubungan sesama komuniti. Dari perspektif pandangan tuan sendiri, peranan pesta kamatan itulah tuan dalam memupuk perpaduan masyarakat pelbagai kaum khususnya di daerah Sok itu sendiri tuan.
3: Okey, pesta kamatan menjadi platform terbaik untuk menyatukan masyarakat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang.
0: Yeah.
3: Melalui program seperti ini, masyarakat dapat berkumpul dan saling mengenali dan mengeratkan hubungan silaturahim.
0: Yeah.
3: Inilah kekuatan di Sabah, pelbagaian budaya yang hidup dalam suasana harmoni.
0: Betul.
3: Dan saling menghormati. Di Sok, kita mahu kamatan menjadi simbol perpaduan toleransi dan semangat menggindakan atau bantu-membantu dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Yeah. Jadi itu harapan ataupun perpaduan kamatan itu menerusi perspektif tuan sendiri. Jadi secara keseluruhan tuan, harapan kepada penganjuran pesta kamatan Sok sebelum kita berakhir itu macam mana tuan?
3: Harapan pihak daerah supaya pesta kamatan Sok 2026 ini dapat berjalan dengan lancar dan meriah dan memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Kita berharap sambutan ini dapat memelihara warisan budaya agar terus memperkenalkan daerah Sok dari segi budaya, pelancongan dan potensi ekonomi kepada pengunjung luar. Yang paling penting, semoga sambutan ini terus memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian masyarakat di daerah Sok.
0: Terima kasih Tuan Hasinin, pegawai daerah Sok yang besar harapannya kepada masyarakat di daerah Sok dan sekitarnya untuk hadir bersama. Tapi sebelum mengakhiri perbualan kita tuan, kita mau menyerulah ni, promosi terakhirlah di tuan. Di penghujung-penghujung waktu masa kecederaan ni dia bilang, wah, tapi dia jugalah masa kecederaan masih relax, santai, tenang. Boleh lagi dong atur jadual dorang ni, boleh selit lagi. Ada masa harap tempo dia bilang. Yang penting kena manage masa kita. memang sampai esok juga. Penutupnya tuan, jemputan seruan kepada masyarakat bukan sejadi esok. Saya kira pendengar kita ada yang dari Kota Kinabalu juga dengar, ada yang di Tenem, barangkali juga rakan kita di sebelah Nabawan, Tambunan yang mungkin pertama kali mau pergi esok. Jadi inilah masanya tuan, juallah sup ini untuk mewar-warkan aktiviti ataupun sambutan keamatan 2026 ni tuan, silakan.
3: Okey, kepisanangan dan kansayan, salam sejahtera. Saya dengan sukacitanya menjemput semua masyarakat di daerah Suk, Isamok, Tai Isado, Kainsanai Konangawi, Rimikot, Mungai Pamaramai, keamatan hiti daerah Suk. Semua para pendengar Kaningau FM untuk datang beramai-ramai memeriahkan pesta keamatan daerah Suk. Banyak acara-acara yang menarik diadakan pada masa itu, itu selain daripada pertandingan Unduk Adau, pertandingan Sugandai, kita akan juga mengadakan pameran-pameran daripada kerajaan, agensi-agensi kerajaan, dan juga pameran pameran dari budaya serta jualan produk-produk tempatan. Dan kita juga ada mengadakan jualan rahmat.
0: Jualan rahmat. Ini jualan rahmat bila tuan?
3: 10 hari bulan.
0: 10 hari bulan sejak. Ni penting, 10 hari bulan ada jualan rahmat. Jangan kamu datang 8 hari bulan kamu bising-bising dia bilang ada jualan rahmat. 10 hari bulan baru ada jualan rahmat. Okey, silakan tuan.
3: Terus. Dan marilah kita sama-sama hadir memeriahkan pesta keamatan di daerah Suk. Yang diadakan bermula pada malam ini sehingga 10 hari bulan. Dan dengan rendah hati saya menjemput seluruh masyarakat, khususnya penduduk daerah Suk serta para pengunjung dari daerah lain untuk bersama-sama merayakan pesta keamatan daerah Suk 2026. Datanglah ke Suk membawa semangat persaudaraan dan kegembiraan untuk kita sama-sama meraihkan warisan budaya yang menjadi kebanggaan rakyat Sabah. Dengan itu ketebian tadau tagaya keamatan Kainsanai di pegunungan Sabah, jumpa di Suk.
0: Jumpa di Suk, dia bilang di Suk. Apa pun apa sih kau, terima kasih Tuan Hasinin Kinsim, pegawai daerah Suk, atas kesudian untuk bersama dengan kita para pendengar Kening FM menerusi temubual eksklusif hari ini. Ada cerita kita kongsi dengan cerita sambutan pesta keamatan Suk tahun 2026. Semoga perkongsian sebentar tadi memberikan gambaran kepada anda pendengar kita berkenaan dengan kemeriahan, keunikan, apalagi pengisian menarik yang bakal berlangsung bersempena dengan sambutan pesta keamatan daerah Suk ini. Jadi kepada pendengar kita, sama-sama kita hadir bersama memeriahkan sambutan ini dengan penuh semangat perpaduan, saling menghormati dan juga bersama-sama untuk kita memartabatkan warisan budaya yang menjadi kebanggaan kita. Raikan keamatan dengan penuh kesyukuran, kekalkan keharmonian dan juga menjadikan dia sebagai sambutan ini sebagai ruang kita bersama untuk mengeratkan hubungan sesama kita. Sesuailah dengan temanya, keamatan mengomot pisong puruan mama ramai piunungan. Jadi Melayu dia, keamatan menuai perpaduan, meraihkan keharmonian. Jadi tunggu apa lagi? Datang ke daerah Suk. So okey dia bilang. Nampak tu dia punya sama. S-O-O-K. So okey. Jadi anda kena datang dan rasai kemeriahan sambutan keamatan 2026. Pertama kali ni bersama dengan Dio Baro, Tuan Hasinin Kinsim. Dia suruh jual ni esok supaya kita datang. Jangan lupa jualan rahmat ya. 10 hari bulan, okey. Bukan 8 hari bulan, bukan 9 hari bulan. Tapi 9 tu ada aktiviti dia. Untuk mengetahuinya, kena datang ke Pekan Suk untuk merasai kemeriahannya. Okey, apa-apa, terima kasih tuan kerana sudi bersama dengan kita petang hari ini. Walaupun singkat masanya tapi cukup padat dengan manfaat yang saya kira memberi ruang dan peluang kepada para pendengar kita turut serta kemeriahan yang akan bakal di sajikan oleh jawatan kuasa penganjur pada 8, 9 dan 10 di daerah Suk. Sampai kita berjumpa lagi. Saya temani anda bersama dengan lagu ini, Kamatan Onsoi dengan Abby Suhaivi, menghangatkan lagi suasana petang hari ini. Kamatan di mana-mana. Jangan lupa terus dengarkan kami di Kering FM. Hebat Ashoknya.

0: besar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bah, dengar kamu tahu, Keringa FM hebat syoknya.
2: Kembali lagi bersama-sama dengan saya DJ Syukri di Santai Petang. Sekarang sudah pukul 4.27 minit petang. Tadi kita sudah bersama dengan DJ Hex memberikan temu bual eksklusif bersama dengan pegawai daerah SUK sempena sambutan Pesta Kamatan Peringkat Daerah SUK 2026. Jadi datanglah beramai-ramai di tarikh yang telah ditetapkan sebentar tadi. Jangan ketinggalan dengan kemeriahan kamatan pada tak kali ini. Baiklah rakan pendengar, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM di Sabah FM. Jadi jangan kemana-mana, pastikan anda masih lima. Nala di 94.7 sama-sama kita mengikuti apakah intipati berita mutakhir untuk petang ini. Teruskan bersama kami di Keningan FM, hebat syoknya.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penukaran MyCard baharu tidak diwajibkan. Lebih banyak inisiatif pembangunan belia dan sukan untuk Sabah. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM.

Itu dia Klangit dengan lagunya Back to Back ke Sesalmen 2, Kau Bersama Dia. Artis Back to Back kita untuk hari ini. Saya harap Anda terhibur dengan seleksi Back to Back untuk hari ini. Dan di sini saya membaca dulu komen rakan pendengar kita di Facebook daripada Andong Johnny Slime. Hello DJ, selamat petang. Bendung-bendung nih DJ, harap jangan lagi hujan, dia bilang. Ya Bandung, starting sudah tadi kepanasan sudah tiba-tiba dia mendung. Oke lah, bah, ada hujan sikit-sikit. Sikit boleh kan dong? Oke, terima kasih Andong atas rapulan kau hari ini. Ini petang, teruskan bersama kami di Kenyang FM. Pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang. Dan seusai berita, kita akan mengikuti laporan trafik ini untuk meninjau keadaan-keadaan trafik pada petang hari ini. Jangan kemana-mana, teruskan bersama kami di Kenyang FM. Hebat syoknya di pusingan yang ketiga nanti. Teruskan ketiga nanti, jam yang ketiga nanti. Teruskan bersama kami.

rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8:30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dalam pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Jadi kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama seperti kos yang saya kata tadi akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya, MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bawa antikos yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata, jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulan suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan seksual. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu disyarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakat muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor mengharapkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: RTMK. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah, sekarang kita sudah berada di pusingan yang ketiga, jam yang ketiga, pukul 5 hingga pukul 6 petang di segmen Harmonika. Baiklah, sebagai panduan rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah kita mengikuti perkongsian aliran trafik yang dikongsikan oleh Corporal Jodrick, Corporal Pengut Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih DJ bertugas. Salam sejahtera untuk makluman pengguna jalan raya. Aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau sepanjang hari ini adalah seperti berikut. Bulatan Perkasa, pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar ke pusat bandar Keningau lancar sepanjang hari ini. Bulatan Sedomon, kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sedomon lancar. Dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sedomon juga lancar, tiada halangan di atas jalan. Seterusnya Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat bergerak lancar. Namun di sebelah tengah hari agak perlahan di lorong kiri menghala Bulatan Masjid kerana pertambahan kenderaan memasuki St. Francis SBA Keningau untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, tiada kemalangan jalan raya dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi hingga 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan supaya semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan berkemal atau potong kiub, dan sentiasa berhemah di jalan raya. Terima kasih DJ bertugas.
1: Terima kasih atas laporannya, Corporal Jodrick, Corporal Pengut Kuasa Trafik IPD Keningau. Dan kepada rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, teruskanlah berhibur bersama dengan Keningau FM dengan lagu-lagu yang akan hiburkan sepanjang pemanduan anda di petang ini. Raikan keamatan dengan kemeriahan dan keharmonian. Jangan memandu ketika di bawah pengaruh alkohol. Berhemahlah walau di mana jua kita berada. Keamatan menuai perpaduan, meraihkan keharmonian. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.
0: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemaskini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
3: Tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan, meraikan keharmonian.
4: Keningau FM, pilihan radio terbaik anda.
5: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka. Hai, assalamualaikum, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan buat persembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu, untuk orang datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okay? Kita jumpa di sana.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Amboi, lagu daripada Haziq Razibi, Nur Lela membawakan ketika pukul 5.23 menit petang di segmen Harmonika. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Syukri Mahmud, rakan penyampaian dan untuk hari ini. Baiklah rakan pendengar, suka saya ingatkan pada esok 9 Mei 2026, sama-sama kita raikan sambutan keamatan, iaitu perasmian keamatan untuk Gandau dan RTK pada pukul 8 pagi bertempat di pentas terbuka daerah Nabawan yang bakal dirasmikan oleh yang berhormat Dato' Abdul Ghani bin Muhammad Yassin, ahli Dewan Undangan Negeri N46 Nabawan, merangkap pengurusi Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah. Jadi terutamanya kepada rakan-rakan kita di daerah Nabawan, datanglah beramai-ramai untuk meraihkan keamatan peringkat daerah Nabawan untuk tahun ini. Baiklah, pada pukul 5.30 minit petang nanti kita akan mengikuti rancangan Biz On Air untuk hari ini. Kalau anda mahu tahu siapa, anda bolehlah mengikuti pada pukul 5.30 minit petang nanti. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti media sosial Kenia FM. Di sana ada video Biz On Air. Jadi anda boleh tengoklah apa-apa riki-riki apa yang telah kami sediakan untuk anda. Teruskan bersama kami di Kenia FM di Harmonika. Hebat syoknya.
2: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
3: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
4: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

0: Trio FM, pilihan radio terbaik anda.
1: Dengarkan Trio FM.
2: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
3: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Klik.
4: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian
5: anda di luar sana. Jom ikut saya.
6: Baiklah, hari ini saya berada di LF Steak House dan juga duduk di sebelah saya ini adalah pemilik gerai ini, iaitu Puan Farida Abdul Latif ataupun lebih dikenali Kak Ida. Baiklah Puan, apa khabar?
7: Alhamdulillah sihat.
6: Baik Puan, mungkin Puan boleh ceritakan sedikit macam mana tercetusnya idea untuk membuka LF Steak House ni dan juga kenapa Puan memilih konsep makanan Korea?
7: Okey, tercetusnya idea untuk membuka LF Steak House ni disebabkan minat terhadap makanan Korea.
6: Baik, Puan, menu apa yang disediakan di sini yang paling mendapat sambutan?
7: Okey, untuk menu yang paling mendapat sambutan di kafe ni adalah Raboki Set.
6: Baik, Puan, mungkin Puan boleh cerita sedikit apa keunikan gerai Puan berbanding dengan gerai lain dan juga mungkin LF Steakhouse ni ada signature style sendiri.
7: Okey, untuk kafe LF Steakhouse ni, makanan lebih kepada makanan yang bercheese-cheese. Sebab tu kalau customer ataupun pelanggan-pelanggan yang belum datang sini, kalau kamu tu jenis yang minat terhadap makanan yang bercheese-cheese, kamu wajib datang di sini.
6: Jadi untuk pelanggan yang pertama kali datang ke LF Steakhouse, kan, mungkin Puan boleh sarankan ataupun bagi idea cadangan menu apa yang wajib kau cuba?
7: Okey, sebelum customer datang di sini, kami kenal pasti dulu lah customer tu jenis makan pedas ataupun tidak. Kalau customer tu jenis makan pedas, kami akan sarankan dia makan Raboki Set yang mukbang ataupun Toboki Cheese lah. Ataupun Toboki. Kalau jenis yang dia tidak makan pedas, boleh ambil Mac and Cheese ataupun Toboki Cheese.
6: Baiklah Puan, selain daripada menyediakan makanan Korea, mungkin gerai Puan ada menyediakan makanan lain?
7: Okey, ada. Okey, sebenarnya kita ada ni. Ini adalah set kenyang. Set kenyang ni ada dua jenis, iaitu nasi opa dan juga nasi tanak wagyu. So guys, kalau kamu yang mau makan berat-berat, bolehlah kamu lunch di sini. Okey, selain itu juga kita ada juga menyediakan frozen food LFC. Kamu boleh masak juga di rumah.
6: Puan, mungkin Puan boleh beritahu kepada pendengar dan juga penonton kita di luar sana berkenaan dengan waktu

0: Sarkan. No FM.
1: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
2: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Klik.
3: Terus bersama menerusi segmen harmonika di Keningau FM.

0: JDB persembahan dengan lagu Kisah Mempelai. Kita ucapkan selamat pengantin baru in advance kepada bakal-bakal mempelai, bakal-bakal pengantin yang akan mendirikan rumah tangga bersempena dengan cuti-cuti keamatan ini. Memang ada sudah rancang, ada sudah RSVP yang sudah sampai di pintu rumahku. Saya ucapkan selamat pengantin baru kepada anda. Walau-walau mana tahu tidak dapat hadirkan, tidak apa, kita cuba menghadirinya. Baiklah, ini ada satu hebahan daripada SMK Keningau 2 Super Cemerlang. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan majlis anugerah pelajar cemerlang SPM tahun 2025 sebagai penghargaan kepada para pelajar yang telah mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan SPM. Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SPM tahun 2025 ini akan diadakan pada 13 Mei, iaitu pada hari Rabu, bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2, bermula daripada 7 pagi hingga 12.30 minit tengah hari, yang bakal dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato Muhammad Ishaq bin Dato Ayub, Pembantu Menteri Kewangan 2, merangkap Ahli Dewan dengan Negeri ADUN N40 Bingkur. Jadi semua penerima anugerah dan ibu bapa penerima anugerah dijemput hadir. Jadi hama harap aku kepada warga ataupun alumni, kita boleh katakan alumni lah kan, sudah habis SPM ni, alumni SMK Keningau 2 boleh datang beramai-ramai pada 13 Mei meraihkan kejayaan anda dan anak-anak anda. Baiklah, kita terus lagi berhibur dengan lagu kita yang seterusnya daripada Dato' M. Nasir featuring Malik Mantara beradu di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Masih belum sempurna.

menyaksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

0: Itu dia lagu Ramlah Ram. Apa kabarmu di sana? Salah seorang artis yang akan menghiburkan kita di sempena di konsert 8070 pada 9 Mei iaitu esok hari Sabtu pada pukul 8.30 minit malam di Grand Ballroom ITCC Mall Penampang. Jadi datanglah beramai-ramai ke konsert untuk mendengarkan Ramlah Ram di ITCC Mall Penampang sempena konsert 8070. Apabila di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita. Assalamualaikum dan selamat petang DJ Syukri. Waalaikumsalam. Boleh minta lagu Orang Putih kah DJ? Saya minta tu lagu You Drive Me Crazy dari Shaken Steven. Lagu untuk semua pendengar Keningau FM. Ni daripada Tuan Troy Chuan Ensin alias Afendi. Tuan, nanti saya cuba cari tu lagu kalau ada. Tapi kita akan berhibur dulu dengan lagu seterusnya. Jelah, lagu Orang Putih juga dari si Bruno Mas, sambil-sambil kita mencari lagu yang direquest oleh rakan pendengar kita ini, dan juga sambil-sambil kita menunggu masuknya kepusingan terakhir, ke jam yang terakhir pukul 6 hingga 7 malam nanti di segmen Harmonika. Kita mendengarkan lagu daripada Bruno Mas, I Just Might, di Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Stream RTM Click untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat syoknya.

0: Amerika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Satu hari lagi, jumpa kamu di sana.

Itu dia suara jantungku, persembahan Datin Sadia featuring Min Yasmin, membawakan kita ke jam yang terakhir pukul 6.04 minit. Di segmen Harmonika, masih lagi bersama saya. Baiklah rakan pendengar Rakan FM, suka saya ingatkan di sini ada program program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 di peringkat daerah Keningau yang bakal berlangsung pada 18 hingga 24 Mei 2026 Isnin hingga Ahad pukul 8.30 minit pagi hingga 4.30 minit petang di Dewan Aked Keningau, yaitu di Tamu Ground. Jadi apa yang ada di sana nanti ya dapatkan perkhidmatan percuma sepanjang 18 hingga 24 Mei, yaitu saringan kanser payudara, saringan kanser pangkal rahim, saringan kanser kolorektal, saringan kanser mulut, saringan kesehatan, saringan TB, dan juga ada bicara sehat bersama pakar bedah, pakar ONG, pakar kesehatan awam, pakar kesehatan keluarga, dan ramai lagi. Jadi datanglah beramai-ramai ke Dewan Aked. Oh, dan ada lagi saringan lainnya, itu seperti pada 18 hingga 19 Mei juga ada saringan sarkopenia warga emas dan obesity. Pada 21 hingga 24 Mei pula saringan komposisi badan dan senam sehat. Dan pada 21 dan 24 Mei ada dermadara. Jadi semua boleh hadir, digalakkan hadir untuk mengikuti saringan-saringan tersebut ataupun mendengarkan nasihat-nasihat bersama pakar-pakar yang datang nanti. Jadi dapatkan pemeriksaan ataupun saringan sekarang. Jadi pengesan awal mampu menyelamatkan nyawa kita. Baiklah, kita dengarkan lagu seterusnya. Ini lagu pilihan daripada rakan kita yang hantar mesej tadi, daripada Tuan Troy Chuan Ensin alias Effendi. Lagu daripada kumpulan Gersang Suratan Takdir. Dengarkan kami di Harmonika Keningau FM.

Lucas Graham, 7 years old, membawakan kita ke pukul 6.14 menit petang. Dan bagi untuk maklumat Muslimin dan Muslimah, termasuknya solat fardu maghrib bagi daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 6.22 menit petang nanti, sebentar saja lagi. Jadi sama-samalah kita ready-ready, sudah suruh yang di padang tu balik rumah. Awal-awal lah, jangan tunggu azan baru membelari kan. Terutama akan ada anak-anak kita yang kecil. Tapi tadi hujan masih meriah lagi padang kompleks. Ada lagi sukan sedang berlangsung sekarang ini. Wah, syok juga tinggal main bola hujan-hujan ni kan. Tambah semangat budak-budak tu. Baiklah, kita akan kembali selepas zona waktu maghrib nanti. Teruskan bersama kami di Keningau FM. Hebat syoknya. Harmoni.

0: Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi, dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, damai semuanya insya-Allah. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk tak perlu riak. Satu tajuk yang seronok juga berkenaan dengan riak. Perlu kita faham apa yang dimaksudkan dengan riak supaya kita tidak tersalah faham tentang makna riak yang sebenar. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun, yang bermaksud iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Alladhina hum an salatihim sahun, sembahyang mereka ataupun lalai. Alladhina hum yuraun, dan juga mereka solat itu untuk menunjuk-nunjuk kepada orang, nak tunjuk kepada orang. Dalam surah Al-Ma'un ayat 5 hingga 6, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dia menjelaskan tentang ayat ni. Dia kata bahawa riak ialah menzahirkan sesuatu yang tidak ada pada hati dia supaya orang ramai melihatnya sebagai orang yang kuat agama. Kita buat satu benda, solat contohnya, semata-mata untuk orang dalam hatinya tidak ada apa-apa, dalam hatinya kosong mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tunjuk hanya sekadar untuk dia menyatakan bahawa dia adalah orang yang kuat solat, kuat agama. Riak solat Allah Taala sebut dalam Quran. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita perbetulkan niat kita semata-mata hanya sahaja amal ibadat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang aku, ibadat aku, kerjaku, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Perbetulkan tuan-tuan. Kita takut, bukan apa, bimbang amal ibadat kita kalau kita buat semata-mata kerana manusia, maka tidak ada apa-apa balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaikan debu berterbangan. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang riak, antaranya yang Nabi sebut, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku asghar. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Nabi SAW menyebut perkara yang paling aku takut terjadi pada kalian adalah syirik. Syirik kecil dia panggil, riak lah. Syirik kecil ni riak. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Nabi kata, riak. Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman pada hari kiamat, akan panggil pada hari kiamat, akan sebut pada hari kiamat. Allah Taala kata, pergilah, idhabu, pergilah kamu kepada orang yang kamu hendak tunjukkan amal-amalan kamu kepadanya masa di dunia dulu, dan lihatlah adakah di sisi mereka ada ganjaran. Allah Ta'ala akan sebut, seru kepada orang yang buat amal ibadat semata-mata kerana manusia. Malah kiamat nanti Allah Ta'ala kata, pergi Quran kita, sedekah kita, perbetulkan niat kita. Yang penting nawai itu daripada hati. Ada orang yang kita buat satu benda itu untuk menjadi contoh kepada orang, adakah dia dikira riak? Ustaz, kita buat satu benda untuk jadikan contoh kepada orang, bergantung pada hati kita. Dia ada dua, kita dapat manfaat. Satu, pertamanya kita nawai itu kerana Allah, dan yang keduanya kita buat satu benda itu sebab untuk menjadi contoh kepada orang lain. Ikut apa yang kita buat, dia dapat dua bahagian. Ikut hati seseorang tu, kalau dia memang betul-betul kerana Allah, maka dia dapat bahagian tu. Tapi ada orang yang kadang-kadang dia sebut begitu tapi hatinya lain. Riak dia bergantung kepada hati, hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita jernihkan hati kita, perbaiki amal ibadat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat tuntut saham kita, amal-amal ibadat, pahala-pahala semuanya ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah satu hari nanti. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kita, pastinya syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah.

Itu daripada Qualify Abang Sejadah, membawakan kita ke pukul 6.42 minit petang. Kita sudah berada di zona maghrib. Alhamdulillah kepada rakan kita yang telah pun berjaya solat maghrib, dan kepada mereka yang sekarang ini sedang santai-santai di rumah, saya ucapkan selamat beristirahat. Dan kepada anda yang mahu menghadiri ke Sugandoi akhir di Dewan Masyarakat di Kompleks Keningau malam ini, berhati-hatilah di jalan raya dan janganlah berpusu-pusu masuk, tidak sabar masuk. Tahulah kita punya simpang itu tidak berapa besar. Jadi bersabarlah, banyakkan bersabar dan bertolak ansur. Pastikan kita enjoy malam ini. Jangan terlalu, orang-orang bilang jangan membuat sesuatu yang boleh membawa kemurungan. Kita datang untuk kita happy-happy kan, menengok finalis-finalis berentap di pentas akhir Sugandoi 2026. Siapakah pemenang nanti? Tengok-tengok sajalah, tunggu-tunggu sajalah. Kalau ada tu update-update dari social media supaya bolehlah dikongsikan kepada rakan-rakan yang tidak dapat sempat hadir. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini dengan lagu seterusnya, Sila Topen Up dengan Sonawan, Bercanda di Kenengau FM, hebat syoknya. Terlalu

Bruno Marley Lawli dengan lagunya Terpetik Cinta membawakan kita ke penghujung siaran Radio Kening FM untuk hari ini, edisi Jumaat 8 Mei 2026. Terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam. Saya mohon maaf jika ada tersalah kata, terlebih bicara, tersalah gurauan. Kami di Kening FM hanya mahu menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah kami susun atur dalam pelbagai bangsa, bahasa, pelbagai rentak, pelbagai genre, pelbagai budaya untuk anda semua. Membawakan juga hebahan-hebahan semasa dan juga berita-berita mutakhir untuk halwa telinga anda sehari-harian. Kita bertemu lagi di rancangan yang akan datang. Saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal yang bertugas pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua dan ucapkan selamat malam. Jumpa lagi. Saya tinggalkan satu lagu untuk anda sebagai penutup untuk malam ini. Keamatan medley daripada Flow 88. Sampai jumpa lagi di Kening FM. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Simfoni tetap di hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sahabat FM. Apa jua anda lakukan ketika ini, diharapkan semuanya baik-baik saja. Okey, bersama dengan saya Awang Arif Awang Iring di Jarif sampailah pukul 9 malam ini menerusi segmen Simfoni tetap di hati, tetap di hati saya dan tetap di hati para pendengar sekalian ya. Baik, untuk makluman kita semua ya, kru RTM Sabah kini berada di Grand Ballroom di ITCC Penampang ya, untuk persiapan akhir malam ini dari bermula pagi tadi lagi lah sampai sekarang ini, sampai malam nanti untuk persiapan akhir untuk konsert 80-70 esok ya, pukul 8 malam. Okey, jadi orang ramai bolehlah sekitar KK, sekitar Penampang, di mana-mana sajalah ada kesempatan tu, datanglah ke Grand Ballroom ITCC Penampang sampai apa ni, sampai ya tidak apa, yang penting datang saja pukul 8 malam gitu. Tapi datang awal lagi bagus sebab macam-macam ada. Ada geng bubut, kita ada studio mini, macam-macam lagi lah ada di sana, okey. Dan juga ada cabutan bertuah, okey. Ha, siapakah yang akan bertuah? Dua buah motosikal bakal dibenangi. Ha. Itu yang utamalah, okey. Dan kita mengucapkan selamat malam untuk rakan pendengar kita. Siapa ini? Si Kak Ambens. Kak Ambens di Penampang, terima kasih Kak Ambens, dan mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar siaran Sabah FM dan juga kekal mendengar. Terima kasih Mayani Iman Akasha, mengucapkan selamat malam dan salam sihat walafiat, senyum selalu. Salam simfoni ini ditujukan untuk semua pendengar siaran Sabah FM, ibu bapa di rumah, keluarga di mana sahaja berada, dan juga insan yang tersayang iaitu Liana di Pulau Pemugan, Pemaguan disanakan dengan ucapan Sabah FM, pilihan sentiasa unggul di hati pendengar di mana sahaja bersiar. Terima kasih untuk Iman Akasha, pendengar setia kita. Rosie William Z pula mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih untuk Rosie William Z. Baik, kita teruskan hiburan lagi malam ini di samping tugasan masing-masing. Mungkin waktu ini ada yang bertugas di mana, di hospital kah, sebagai jurawat kah, apalagi di stesen-stesen minyak kah, ataupun di restoran kah, di mana-mana sahajalah, okay? Yang penting utamakan keselamatan kita. Dan juga yang memandu waktu ini, selamat memandu, utamakan keselamatan kita dan juga pengguna jalan raya yang lain untuk keselamatan kita. Baik, aha, lagu Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu, Ramlah Ram, menghiburkan kita seterusnya menerusi segmen simfoni tetap di hati pada malam ini. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu I Need You, nyanyian kumpulan BTS Korea lah, betul kan? Pastinya di simfoni tetap di hati, Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu, Ramlah Ram.
1: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall Penampang. Jumpa di sana.

0: pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
3: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
4: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
2: Kalau kita berada di Heurix rumah, ya, kalau kita berada di rumah, ya, pastikan benda-benda tajam diletakkan di tempat yang tinggi. Nanti anak-anak pula mudah tercapai. Nanti lain pula jadinya, okey? Baik, selamat malam untuk Saudara Amzah Haji Sapar yang mendengar siaran Sabah FM pada waktu ini. Dan kita dengarkan lagu Remuk Hatiku nyanyian Ain Syakira. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Teguh nyanyian kumpulan Search. Pastinya di Simfoni Tetap di Hati.

0: Kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konsert 80-70 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Assalamualaikum.

sebentar lagi. Berita Sabah FM.

0: Gegar kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

Okey, bintang di langit tu macam-macam warna ada kan. Okey, warna bintang tu sebenarnya menunjukkan suhunya. Bintang biru adalah yang terpanas, diikuti putih, kuning, oranye dan juga merah yang paling sejuk ya. Okey, cakap pasal bintang ni, kita dengarkan lagu Bintang, nyanyian Budak Kacamata. Dan selepas aja lagu ni, sama-sama kita dengarkan lagu lama, nyanyian kumpulan Kefri dengan lagu mereka Rindu Bayangan. Dan kepada semua pendengar Siaran Sabah FM, terima kasih mendengarkan Siaran Sabah FM. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati, pastinya di Sabah FM, Bagus Bah.

Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, sekarang ini bulan Zulkaidah dan bulan depan merupakan bulan Zulhijjah. Dan kalau cakap pasal bulan Zulhijjah ni, ada kata dengan mengerjakan haji di Mekah lah. Dan sebanyak 6 penerbangan fasa 1, iaitu keberangkatan jemaah haji negeri Sabah ya, bermula pada 11 Mei ini sehingga 15 Mei. Dan majlis meraikan keberangkatan jemaah haji akan diadakan yang pertama iaitu pada 11 Mei 2026 dan akan diadakan di Sabah International Convention Center ataupun SICC bermula pada pukul 8 malam dan dijangka hadir iaitu Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sabah Tun Datuk Seri Parlimen Dr. Musa bin Haji Aman akan sama-sama meraikan keberangkatan jemaah haji yang pertama. Okey, untuk makluman kita semua. Baiklah, kita dengarkan lagu, satu lagi lagu dari Ramlah Ram. Mentang-mentanglah apa ni, konsert 80-70 besok kan. Jadi kita dengarkan satu lagi lagu dari Ramlah Ram, Diam-Diam Jatuh Cinta. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan satu lagi artis yang akan menghiburkan dalam konsert 80-70, iaitu Afiq Syazwan. Dan kita dengarkan lagunya Rindu-Rindunya dari Afiq Syazwan, pastinya di Simfoni Tetap di Hati. Diam-Diam Jatuh Cinta, Ramlah Ram.

0: semua, saksikan saya di persembahan konsert RPM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Rindunya, rindu, rindunya aku, rindu yang serindu rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Penampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Penampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Penampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Ya, satu hari saja lagi konsert 80-70 akan diadakan di ITCC Grand Ballroom di Pinampang ya. Baik, sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi Tuan Yang Terutamanya Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Jabatan Kebajikan AM akan mengadakan jamuan teh bersama kanak-kanak sempena sambutan ulang tahun ini. Dia bertempat di Bonyo Royal Hotel Tawau pada pukul 3 petang bersama dengan tetamu kehormat iaitu Tuan Yang Terutama Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman dan juga Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datu Hajah Faridah binti Haji Tusin. Baiklah, kita dengarkan seorang lagi artis yang akan menghiburkan dalam konsert 80-70 malam esok ya, iaitu Dania dalam dengan lagunya Maafkan. Dan selepas saja logo ini, kita dengarkan satu lagi artis yang akan menghiburkan dalam konsert 80-70 iaitu Joy. Kita dengarkan nanti kedua kalinya. Pastinya di Simfoni Tetap di Hati. Kita dengarkan Maafkan Dania. Sabah FM, bagus.

0: kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konsert 8070 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye.
1: Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy, saya ingin menjemput anda semua hadir di konsep 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana. Kita menikmati malam. Alright, see you bye semuanya. Assalamualaikum.

Ah, itu dia lagu kedua kalinya nyanyian Joy. Dan kita teruskan hiburan menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati pada malam ini. Kita dengarkan seorang lagi artis yang akan menghiburkan dalam konsert 87 malam besok, iaitu Reki Mara. Kita dengarkan lagu Daisy Star Maria. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu Hey Aramaiti, nyanyian Datuk Francis Landong sempena pesta kematian. Kan sekarang ini bulan 5, jadi kita dengarkan jugalah lagu-lagu berkaitan dengan pesta kematian. Okey, kita dengarkan lagu Daisy Star Maria, Reki Mara, Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM.

0: saja. Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis dari Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersama dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo. Yeah.
1: Tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Assalamualaikum, saya Hazri Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan berpersembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk orang datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okay? Kita jumpa di sana.
1: Ahai Nur Lela,
2: jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, voucher penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai.

Jahanim. Tania dan Joy bermula pukul 8 malam 9 Mei hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70 RTM 80 tahun dulu, kini, selamanya.

Baik, kalau tidak dapat dengar Siang Sabah FM di radio, boleh ikuti kami menerusi RTM Click ya. Betul-betul percuma. Baik, terima kasih kepada semua yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM dan juga di WhatsApp Sabah FM. Tidak sempat saya sebut satu-satu ya. Dan kita dengarkan, kita terus berhibur menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati pada malam ini. Dengarkan lagu Cinta Muka Buku nyanyiannya Najwa Latif. Dan selepas saja lagu itu, kita dengarkan Kisah Cinta Kita Hafiz Syuib. Dan habis saja lagu itu, kita dengarkan pula lagu Untukmu Ibu, nyanyian Exist. Okay? Dan terima kasih lagi untuk semua pendengar Siang Sabah FM. Dan jangan lupa malam besok ya, malam besok konsert 87 di ITCC Penampang. Datanglah beramai-ramai, betul-betul percuma masuk, tidak bayar tu, free saja tu. Okay? Baik, dan selepas saja lagu Untukmu Ibu tu, kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Dan selepas berita, bersama dengan rakan penyampai lain dalam segmen Varia Sabah FM, lebih lagu, lebih santai. Dengarkan Cinta Muka Buku Najwa Latif. Sabah FM, bagus bah.

pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu? Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: dalam minyak dan diesel negara kini dijamin lebih teratur susulan langkah proaktif yang diambil kerajaan terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengurangan penggunaan petrol RON 95, penguatkuasaan lebih ketat bagi membendung kebocoran dan ketirisan diesel serta usaha mengimport bekalan minyak juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara. Beliau diminta mengulas mengenai status bekalan minyak negara yang sebelum ini dilaporkan mampu bertahan sekurang-kurangnya sehingga bulan depan. Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubungan laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Katanya, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of low yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut menyatakan sokongan penuh terhadap usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN, APSA. Jelas beliau, APSA menyediakan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik semakin berkurangan di rantau ini. ASEAN juga katanya perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan terhadap rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
2: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN-GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan meskipun berdepan risiko akibat konflik Asia Barat. Gubernur Bank Negara Malaysia 9% selain penggunaan swasta dan inisiatif kerajaan terus memacu ekonomi negara. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Rashid turut memaklumkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK antara 4 hingga 5% tahun ini mengambil kira kesan konflik Asia Barat termasuk kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan. Dalam masa sama, kadar inflasi meningkat kepada 1.6% pada suku pertama 2026. Namun tekanan harga domestik masih terkawal hasil subsidi dan kawalan harga. Beliau turut memberi jaminan BNM akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan kestabilan ekonomi negara.

0: seterusnya. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan mula diperkenal 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai menukar kad pengenalan berkenaan kerana MyCard sedia ada masih sah digunakan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara untuk membuat pertukaran.
1: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru. Itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Pusat Komuniti Desa PKD akan diaktifkan bersama Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bagi memperkasa program keusahawanan terutama di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, penyelarasan akan dilakukan bersama kementerian berkaitan bagi merealisasikan usaha itu menerusi 190 PKD di seluruh negara. Menurut beliau, program keusahawanan menerusi NADI terbukti membantu usahawan tempatan meningkatkan pendapatan termasuk melalui kerjasama dengan platform e-dagang.
2: Saya rasa yang paling banyak membantu adalah program keusahawanan. NADI ada program bersama dengan TikTok Shop dan juga Shopee untuk memberi pendidikan dan meningkatkan jualan. Jadi saya nampak program-program, ada beberapa usahawan di sini pernah dipanggil dalam program bersama Shopee dan mereka berjaya, usahawan yang berjaya. Ada setengah usahawan di NADI seperti Demorip, pendapatannya jauh lebih tinggi daripada seorang menteri.
0: Datuk Fahmi Fadil. 180 sahabat maktab bakal menjadi tulang belakang kelancaran operasi haji musim ini menerusi penugasan secara proaktif di 8 maktab yang menempatkan jemaah haji Malaysia. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair, melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
4: Dan mereka ini akan bertugas sama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat hujaj, sahabat medik dan sahabat ibadat. Mereka punya tugasan yang tertentu, terutamanya dalam membantu jemaah haji kita.
3: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
5: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi haji Malaysia saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tercicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, beberapa individu dijadikan tebusan dalam satu kejadian rompakan bank di Bandar Sinzig, Barat Jerman. Menurut polis, pasukan keselamatan lengkap bersenjata dilaporkan mengepung kawasan bank terbabit. Media tempatan melaporkan insiden bermula sekitar pukul 9 pagi waktu tempatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, langkah proaktif kerajaan, bekalan minyak, diesel negara kini lebih teratur. Malaysia mahu isu Laut Cina Selatan diselesaikan tanpa campur tangan kuasa luar. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

Hai guys, selamat malam Varia Sabah FM. Macam biasa bertemankan Ozel malam ini untuk edisi hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026. Okey, apapun terima kasih Arif yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ini 3 jam seterusnya bersama Ozel sampai 12.30 malam. Macam biasalah, okey, dalam segmen Varia kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting lagu-lagu kamu tu berbeza-beza genre lah. Okey, genre galau. Adakah genre galau? Genre slow rock, genre pop, genre apa lagi? Genre sentimental. Semua kita layan. Yang paling penting kamu terus kekal layan Sabah FM dan boleh request lagu menerusi WhatsApp Sabah FM. Kamu boleh minta di 019-490-4848. Okey, yang bekerja macam Ozel malam ini, selamat menjalankan tugas. Semoga tugasan kamu lancar, dipermudahkan. Dan untuk kawan-kawan yang sekarang ini tengah rehearsal di ITCC Pinampang untuk konsert 80-70 sempena dengan Hari RTM ke-80, semoga semuanya dipermudahkan dan lancar supaya besok hari kejadian untuk konsert gempak. Okey, jadi kamu jangan lupa datang kasih meriah lagi konsert yang akan diadakan hari Sabtu bermula 8.30 malam. Kamu bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu, bawa satu kampung, lagi mantap. Jadi kita terus kekal layan Sabah FM.

Kamu orang, izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Jogos Barbas.
1: Jangan biarkan anak anda bermain di bawah panas terik bagi mengelak risiko strok haba. Pastikan mereka minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar, pakai topi atau payung ketika di luar. Pakai pakaian yang longgar dan pilih persekitaran yang sejuk atau redup. Lindungi keluarga anda daripada strok haba.

Okey, bukan setakat nyanyian daripada artis-artis kita, tetapi ada juga hadiah yang kamu boleh menangi untuk cabutan tiket bertuah. Dan saya dengar-dengar ada 2 biji motor yang bakal kamu miliki. Siapa mau bagi kan motor? Lepas tu ada 4 tiket penerbangan ke beberapa lokasi. Miyashio, kalau menang 2 orang kamu boleh bawa 1 kali itu tiket. Jadi jangan lepaskan peluang, kamu datang ramai-ramai.

0: kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, ada di. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat.

Ya, Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, untuk kamu yang tengah santai-santai, tengah relax-relax di rumah kan, tengah minum-minum kopi, punya best, sambil cuci roti lagi, lepas tu tengah layan Sabah FM lagi, menunggu lagu. Kalau dulu-dulu zaman Ozel budak-budak kan, oi nah, masa tu radio sangat-sangat popular guys. Okey, sambil-sambil tunggu lagi lagu kegemaran kan, sebab dulu jarang-jarang asal kena putar lagu memang cukup-cukup gembira, cukup-cukup excited betul-betul. Tapi zaman sudah pun berubah, semakin macam-macam lah yang ada, pendigitalan semua kan, semua di TikTok segala ada. Jadi orang bilang perubahan tu tetap ada, tapi yang paling penting radio tetap menemankan kamu sepanjang hari ya. Oke, kalau di Sabah FM lagi di RTM semua, kamu boleh layan secara online menerusi aplikasi RTM Klik. Di mana-mana sejauh kamu berada pun boleh layan radio. Dalam masa sama, kamu boleh juga menonton macam-macam rancangan TV, drama-drama, telemovie, semua ada rancangan-rancangan dokumentari ada di sana. Jadi jangan kasih lama, kamu mau turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Betul. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu
1: lah yang ku puja. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, Varia Sabah FM, kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Okey, macam biasa, tepat 10 malam kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, kembali lagi bersama Ozel di jam yang kedua nanti. Okey, layan terus di Sabah FM.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kawalan keselamatan di kawasan Zon Selamat Sabah Timur S-Zone akan terus diperkukuh. Langkah itu penting bagi menjamin tahap keselamatan pelancong yang berkunjung ke kawasan tersebut. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datu Jafri Arifin berkata, penempatan anggota keselamatan di setiap pulau membuktikan kerajaan memandang serius isu keselamatan. Ia ditambah lagi dengan kedudukan Sabah yang berhampiran dengan Filipina dan Indonesia. Beliau menyatakannya sempena lawatan kerja Ketua Menteri Kesandakan Lahad Datu dan Semporna. Sementara itu, pasangan suami isteri dari Sepanyol, Marta Gil dan Santiago de Hevia, menyuarakan keyakinan terhadap kawalan keselamatan di S-Zone sekaligus membolehkan mereka melakukan pelbagai aktiviti sepanjang berada di Pulau Sipadan. Persiapan akhir Festival Bambu Peringkat Negeri Sabah 2026 Daerah Telupit berjalan lancar. Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Festival berkenaan, Datu Johnny Bun Jekurum berkata, persiapan merangkumi aspek keselamatan serta penginapan bagi menampung peningkatan jumlah pengunjung luar. Beliau ditemui selepas temu bual podcast di Sandakan. Festival Bambu Peringkat Negeri Sabah 2026 akan berlangsung selama 3 hari bermula 13 Mei ini. 8 aktiviti menarik bakal diadakan selain pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, swasta dan persatuan etnik. Dalam perkembangan lain, Datu Dr. Johnny Bon memaklumkan persiapan sambutan Pesta Keamatan juga giat dilaksana. Jangan berlengah atau malu untuk melakukan pemeriksaan dan rawatan bagi masalah kelenjar prostat. Itu nasihat Adun Bandau, Datu Dr. Majol Mahab, sebenar kempen kesedaran kelenjar prostat 2026 di Kota Marudu. Menurutnya, pemeriksaan dan rawatan awal mampu mencegah komplikasi lebih serius sekaligus meningkatkan peluang untuk sembuh. Kempen ini merupakan anjuran Hospital Queen Elizabeth I dengan kerjasama Persatuan Pemeliharaan Tradisi dan Budaya Wanita Pasok Momogun Sabah Pusaka. Lebih 100 orang hadir untuk mendapatkan pemeriksaan awal, konsultasi pakar serta pemeriksaan air kencing. Masjid Datu Haji Pangeran Galpam Batu Tujuh Sandakan dijadikan perintis bagi pelaksanaan projek infak pelancaran inisiatif Tenaga Ummah Sabah ITUS. Projek turut mendapat sokongan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS. Penaung ITUS Ahmad Tarmizi Abdul Rahman berkata, projek itu bukan sahaja memperkasa program keagamaan, malah membantu mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik serta penyelenggaraan. Beliau ditemui sempena pengenalan projek berkenaan di Sandakan. 50 masjid di negeri ini bakal menerima manfaat projek infak ITUS. Persiapan akhir konsert 8070 yang akan berlangsung di Grand Ballroom ITCC Pinampang esok giat dijalankan. Persiapan dibuat merangkumi aspek teknikal termasuk sistem pencahayaan, audio, visual dan susun atur pentas. Turut terlibat kru penerbitan TV memandangkan konsert akan disiarkan secara langsung di saluran RTM Klik serta semua saluran radio RTM Sabah. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali turut meluangkan masa meninjau persiapan akhir konsert. Konsert bermula 8.30 malam esok akan menampilkan beberapa artis tempatan, antaranya Joy, Afiq Syazwan, Dania, Haziq, Rosebi dan Ray Kimara. Sekian berita tadi disunting Asyahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Terima kasih kamu yang terus kekal di Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini dan kita sudah berada di jam yang kedua. Okay, di mana juga kamu berada sekarang ini, Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat. Kalau kamu tengah sakit sekarang ini, cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di hospital berdekatan supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik. Okay? Jadi sampai 12:30 malam Ozel kasih kawan kamu. Sambil-sambil itu Ozel mau kongsikan kepada kamu juga untuk info kampen Derma Darah Bergerak untuk besok hari Sabtu 9 Mei 2026. Ada 4 lokasi. Lokasi yang pertama di Lintas Outlet di Chia Kian Sui, bermula 10 pagi sehingga 5 petang. Dan yang seterusnya di Inanna Mall, bermula 10 pagi sampai 4 petang. Dan seterusnya di Fakulti Perubatan dan Sains Kesehatan Anjung Siswa UMS, bermula 9 pagi sehingga 4 petang. Dan seterusnya di Ion Mitsubishi Cawangan Inanam, bermula 10 pagi sehingga 3 petang. Jadi buat kamu yang berada di kawasan-kawasan terdekat, kamu kempen, kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang layak untuk menderma darah, kamu boleh terus menderma darah besok. Oke? Sebab ramai lagi yang memerlukan darah sebenarnya. Dan kita dipahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu orang? Jadi setitis darah tuh mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Jadi kalau boleh, kamu ajak kawan-kawan kamu dan juga keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Ya, itu dia lagu daripada Iwan dan Ramla Ram, Saling Percaya. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Ramla Ram antara penyanyi popular yang akan membuat persembahan pada konsert 80-70 sempena dengan Hari RTM ke-80 untuk besok hari Sabtu yang akan diadakan di Grand Ballroom ITCC Pinampang. Okay, jadi buat orang-orang Pinampang dan sekitarnya, orang-orang KK, kebetulan datang di KK besok, kamu bawa keluarga kamu, bawa kawan-kawan kamu, bawa satu kampung lagi, mantap. Okay, bermula 8.30 malam, jadi awal-awal kamu datang, pukul 7 kamu datang sudah supaya kamu dapat tempat duduk yang lebih selesa, lebih di depan kan. Nah, jadi kamu ajaklah ramai-ramai, sebab bukan setakat kamu akan menyaksikan kamu punya artis kesayangan menyanyi di depan mata, tapi ada hadiah menarik. Oke, okay? Ada cabutan tiket bertuah, saya dengar-dengar ada 2 motosikal yang kamu boleh menangi. Oke, okay? Ada juga 4 tiket penerbangan ke lokasi ataupun pusat pelancongan yang ada di Malaysia. Oke, okay? Jadi jangan lepaskan peluang, ajak kawan-kawan kamu dan juga keluarga kamu datang ramai-ramai. Kita kasih gempak itu konsert 80-70.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

Apik Syazwan kepada orang-orang Pinampang. Jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

orang untuk melepaskan rindu. Orang pun rindu dengan anak-anak dorang tuh. Jadi kalau kamu ada masa cuti, balik kampung, oke? Okay? Alright, jadi Ozan mau kongsikan kepada kamu juga untuk 9 hari bulan dan juga 10 hari bulan ada beberapa jalan dan juga tempat letak kereta yang akan ditutup. Oke, okay? Ini bagi memberi laluan penganjuran jualan Agro Madani. Ha, oke, okay. Lokasi yang pertama di tempat letak kereta di Taman Phoket. Oke, okay, ini untuk sudahlah pemasangan kema acara kan sudah dipasang bermula hari ini lagi. Dan seterusnya di jalan bandaran bersebelahan lintasan Diasoka sampai sana bulatan Bangau. Oke, okay, ini hari kejadian untuk upacara perasmian dan juga penutupan. Jadi bermakna dari 9 hingga 10 Mei, Sabtu dan Ahad ini, dari 7 malam sampai 9 malam akan ditutup jalan bandaran bersebelahan lintasan Diasoka sampai bulatan Bangau. Jadi untuk orang-orang yang lalu di kawasan itu diharapkan dapat mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada waktu itu, dan kalau boleh gunalah jalan alternatif lain untuk sama-sama keselamatan bersama kelancaran trafik. Oke, okay, jadi untuk info lanjut kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga di Facebook Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu. Kekal terus di Sabah FM.

0: Bagus Bang.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

89.9 MHz itu merupakan frekuensi Sabah FM di sekitar Kota Kinabalu, Pinampang dan juga Papar. Okey, jadi kamu lock siap-siap, siapa yang tengah dengar radio Sabah FM di kereta sekarang ini, kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu pasang je enjin kereta, pasang radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, nanti kalau kamu tidak lock, memandu di sana, di sana juga kamu mencari-cari siaran, mengganggu kamu punya pemanduan. Jadi apa kata, kamu lock sekarang. Oke, okay, semua macam-macam lagu-lagu best tau, lagu-lagu nostalgia, lagu galau, lagu dulu-dulu, lagu orang-orang Sabah, semua ada di layan guys. Oke, okay? Dan untuk lagu seterusnya ini juga artis ataupun penyanyi yang akan membuat persembahan pada konsert 80-70 sempena Hari RTM ke-8. Ini dia Afiq Syazwan, Rindunya Rindu. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah masalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Atasboko, pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam.

Baik, kita sudah menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, pukul 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan

0: tidak dapat. Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see? Yeah. Ha, ha, ha. Tak ada makna sikit hati.
1: Yeah. Suruh kau nak sini. Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Harga minyak dan diesel negara kini lebih teratur setelah langkah-langkah proaktif diambil kerajaan, terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa langkah yang dilaksanakan kerajaan juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang. Dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport. Dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Ia bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ia ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini, kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Dalam hal itu, pemimpin negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dan agresif dalam penglibatan dengan Myanmar. Perdana Menteri menegaskan konsensus 5 perkara kekal menjadi kerangka utama dalam usaha tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar, buat pertama kali pemimpin ASEAN menunjukkan kesediaan untuk bergerak ke hadapan dengan penglibatan yang lebih proaktif bersama Myanmar, termasuk kemungkinan lawatan menteri-menteri luar dan beberapa pemimpin serantau ke negara itu. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-48 bagi memperkukuh hubungan Malaysia-Thailand. Kedua-dua negara komited meningkatkan kerjasama dalam pembangunan sempadan, jaringan rail dan logistik, keselamatan tenaga, mitigasi banjir serta hubungan rakyat. Kedua-dua pemimpin itu juga menyasarkan perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027 dan mahu memperluas kesaling hubungan rentas sempadan. Terdahulu, ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Katanya, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, sehingga kini tiada perubahan harga beras di pasaran Malaysia walaupun konflik di Asia Barat mengancam harga minyak mentah global.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama segi kos, mereka kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, sekiranya konflik berterusan, kerajaan akan memantau harga agar ia tidak membebankan rakyat dan tiada unsur manipulasi. Berita seterusnya. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah pada 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tosoh di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Beliau berkata, kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dilanda banjir kilat susulan hujan lebat berterusan sejak tengah hari tadi. Kawasan yang terlibat antaranya di Ampang dan Sungai Besi, selain beberapa lokasi di Selangor. Antaranya Petaling Jaya melibatkan Seksyen 51, Taman Medan dan Seri Manja, manakala Seksyen 7, Seksyen 13 dan kawasan belakang Universiti Teknologi Mara UITM Shah Alam turut terjejas.
3: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair, melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
4: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat judge, sahabat medik dan sahabat ibadat. Mereka punya tugasan yang tertentu, terutamanya dalam membantu jemaah haji kita.
3: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
5: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi Haji Malaysia saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tercicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaidah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump masih belum memutuskan tindakan terhadap beberapa sekutu NATO susulan keengganan membenarkan pangkalan tentera mereka digunakan dalam operasi ketenteraan Amerika terhadap Iran. Setiausaha negara Marco Rubio berkata perkara itu sedang dinilai semula. Katanya tindakan sekutu NATO itu menimbulkan persoalan terhadap peranan penempatan tentera Amerika di Eropah. Sebelum ini, Spanyol dan Itali menolak penggunaan pangkalan tentera mereka susulan konflik Asia Barat.

Itu dia bintang budak kacamata. Selamat malam semua. Masih lagi bersama Ozel di segmen Varia Sabah FM sampai 12 tengah malam. Ozel, kasih kawan kamu. Okay. Yang paling penting malam ini kita sudah pun berada di jam yang terakhir. Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Okay. Dan lagu tadi budak kacamata yang berjudul Bintang. Saya dengar-dengar ada penyanyi yang akan bawa lagu ini di konsert 80-70. Ha, siapakah penyanyi itu? Sama-sama kita nantikan besok. Jadi kalau kamu mau depan-depan menonton, menyaksikan artis ataupun penyanyi kesayangan kamu, kamu datanglah besok di Grand Ballroom ITCC Pinampang. Oke, bermula 8.30 malam. Tapi kamu datang awal-awal lah. Janganlah mau mula sudah di sana juga baru kamu sibuk-sibuk datangkan. Lagi bagus kamu datang awal supaya kamu dapat ikut showcase. Ada macam-macam cabutan tiket bertuah lagi. Kan? Dan saya dengar-dengar hadiah lumayan. 2 biji moto ada dan juga ada 4 tiket penerbangan yang boleh kamu menangi dalam cabutan tiket bertuah. Jadi jangan lupa kamu bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu ataupun bawa satu kampung kamu. Lagi mantap, lagi kami suka. Kita kasih ranca, kita konsert 80-70. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.

Nova Jahanim. Tania dan Joy bermula pukul 8 malam 9 Mei hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma, juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70 RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

Itu dia Armada Band, Awas Jatuh Cinta. Anda dengarkan di Baria Sabah FM, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, apapun tinggal kira-kira satu bulan saja lagi untuk peminat-peminat bola sepak dunia khususnya. Okey, Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Jadi yang pastinya berita gembira lah untuk kita semua rakyat Malaysia, di mana RTM sebagai penyiar rasmi untuk 104 perlawanan Piala Dunia 2026. Ha, jadi waktu-waktu macam ni paling sesuai lah untuk kamu muat turun aplikasi RTM Klik. Sebab apa? Sebab di mana-mana saja pun kamu boleh menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026 kali ini. Tidak perlu lagi perlu pasanglah TV besar apa semua. Tapi kalau ada TV, lagi cantik, lagi mantap, boleh tengok ramai-ramai. Tapi sekarang ini Piala Dunia akan dianjurkan oleh Amerika dan juga Kanada sekaligus

turun sekarang. Okey, lagu seterusnya, lagu seorang penyanyi tempatan kita juga yang akan melakukan persembahan juga di konsert 80-70 untuk besok hari Sabtu. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menonton secara langsung si Dania. Okey, ini dia lagu yang dinyanyikan oleh Dania, Maafkan. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah.

0: ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial, jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

9 hari bulan dan juga 10 hari bulan ada beberapa jalan dan juga tempat letak kereta yang akan ditutup. Okey, ini bagi memberi laluan penganjuran jualan agro madani. Ha, okey, lokasi yang pertama di tempat letak kereta di Taman Phoket. Okey, ini untuk sudahlah pemasangan khemah acara kan sudah dipasang bermula hari ini lagi. Dan seterusnya di jalan bandaran bersebelahan lintasan Diasoka sampai sana bulatan Bangau. Okey, ini hari kejadian untuk upacara perasmian dan juga penutupan. Jadi bermakna dari 9 hingga 10 Mei Sabtu dan Ahad ini dari 7 malam sampai 9 malam akan ditutup jalan bandaran bersebelahan lintasan Diasoka sampai bulatan Bangau. Jadi untuk orang-orang yang lalu di kawasan itu diharapkan dapat mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada waktu itu, dan kalau boleh gunalah jalan alternatif lain untuk sama-sama keselamatan bersama kelancaran trafik. Okey, jadi untuk info lanjut kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga di Facebook Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati. Semua kau nak sini. Hari anda bermula di sini.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, bagus pak.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.

Dunia dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.

0: Anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Selamat malam kepada yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini temankan anda untuk National GBH. Geng buruh hantu. Seperti biasa, jangan tidur 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi nanti. Untuk hari baru 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan hari ini juga merupakan hari Minggu cuti dan juga mungkin ramai yang merancang pelbagai aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan keluarga dan juga mungkin bersama dengan rakan-rakan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami dengan selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jangan lupa juga dengarkan menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Anda boleh dengarkan radio-radio RTM 34 stesen di portal radio tersebut. Okey, mudah dan juga sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami, jom kita bersama dengan Dato' Awi. Ini dia Iris untuk anda.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our Nurse, Our Future. Empowered Nurse, Save Life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand sesi kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Kilat terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional GBH 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam, akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi Nasional FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial Nasional FM. Di situ terdapat juga berbagai informasi mengenai frekuensi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taipin Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, 91.7. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di National 126 ataupun lebih dikenali sebagai Geng Burung Hantu, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selama memandu mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan kan, memandu pada waktu ini pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu berhenti sekejap, ada tanda-tanda seperti selalu menguap kan, badan berasa penat, berhenti berehat seketika dan pastikan anda teruskan perjalanan bila rasa badan tu dah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, jangan juga memandu dalam keadaan yang laju terburu-buru kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Daya saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu, dan juga mungkin juga masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit, orang kata keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil itu dengarkan terus National FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembara hati emas ya. Hati emas yang untuk dibawa ke mana? Dengarkan lirik baik-baiknya yang begitu indah sekali. Jadi bagi anda yang berada di Jerantur Pahang, boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 93.5. Manakala yang berada di Johor Bahru dan juga bagi warga Singapura nak dengarkan National FM, tertanya-tanya apakah frekuensinya, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7. manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang, di frekuensi 88.5, dan juga di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi botol radio RTM yang disediakan khas untuk anda, 34 stesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga bagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Tera Rosa, Gering, National FM, sentiasa di hati.

Setiap sumbangan adalah sinar, setiap kehadiran adalah harapan. Hasil FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke Rumah Kasih Harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Hasil FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.

lagu-lagu yang terbaik semestinya. Nasona 12.6 GBH yang akan menghiburkan anda sehingga ke 6 pagi. Dan saya tahu masih lagi ada yang sedang bertugas ataupun masih lagi mereka menyiapkan tugasan di pejabat sambil mendengarkan radio, dan juga ada juga yang di rumah sedang beristirahat, dan juga ada yang tengah makan tu. Pastikan pemakanan dan pemakanan yang diambil pada waktu ini makanan yang sihat, kerana tengah malam masa yang sesuai untuk kita berehat dan tidur. Tetapi kalau masih lagi ada yang makan ataupun masih lagi ada yang sedang memasak, pastikan pengambilan makanan itu makanan yang berkhasiat. Di sini saya akan kongsikan juga di mana tip untuk makan tengah malam yang sihat. Pastikan anda mengambil yang tidak menyihatkan. Dan pastikan juga elakkan makanan yang pedas dan juga berlemak, kerana makanan yang terlalu pedas atau berlemak ni boleh menyebabkan pedih ulu hati kita apabila kita baring untuk tidur, dan ini juga mengganggu kualiti tidur sebenarnya secara drastik. Dan juga kawal sehidangan ini penting, ya, sebab bila makan tengah malam ni sepatutnya bukan kita nak hilangkan, bukan kita nak macam pesta makanan dan sebagainya, tapi perlu untuk sekadar menghilangkan rasa lapar. Jadi pastikan kawal sehidangan, makanan yang tidak terlalu berat ataupun tidak makan dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dan jarakkan masa sebelum tidur, dan paling penting juga minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara tip, ya, untuk mereka yang suka makan pada tengah malam. Jadi kesihatan perlu jaga dan juga kawal pemakanan anda. Baik, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih. Kami akan terus temankan anda 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai lagu yang membuatkan anda rasa gembira, juga membuatkan anda rasa terkenangkan memori lama, ataupun dengarkan juga untuk anda yang dalam keadaan kesunyian ataupun perlukan teman, boleh terus dengarkan Nasional FM. Kami akan terus temankan anda. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai penukaran MyCard baru yang tidak diwajibkan, di mana lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard yang lama kepada MyCard yang baru. Sebaik sahaja pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini kerana kerajaan tidak mewajibkan juga pertukaran MyCard lama ini kepada MyCard baru, dan MyCard lama masih sah digunakan dan tiada keperluan segera ke Pejabat Pendaftaran Negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat demikian, oleh itu tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN kerana MyCard yang lama masih sah dari segi undang-undang dan juga sah untuk digunakan. Dan pengeluaran MyCard baru ini juga merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mengukuhkan lagi ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Baik, jadi itu saja antara perkongsian saya untuk waktu ini, dan selepas ini juga pelbagai lagi berita, juga pelbagai lagi lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga di Instagram dan juga di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live juga anda boleh berkongsi cerita ataupun berbual bersama dengan penyampai-penyampai Nasional FM setiap hari bila mereka berkonti di konti, dan juga anda boleh juga untuk buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 di Facebook. Nampak saja poster pilihan bersama 2.0, anda boleh berikan komen lagu dan juga nama penyanyi. Dua lagu untuk satu permintaan. Baik, untuk anda semoga terus ceria dan juga semoga terus dengar Nasional FM. Ini dia lagu khas untuk anda, Lahar Cinta, nyanyian daripada finalis khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan pada waktu ini juga keadaan trafik di sekitar Lembah Klang, di mana keadaan trafik pada waktu ini kelihatan terkawal dan juga lancar, memandangkan waktu puncak telah lama berlalu. Walaubagaimanapun, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingati dan juga diperhatikan, iaitu mengenai cuaca buruk dan juga insiden banjir kilat yang berlaku, terutamanya di sekitar lebuh raya utama seperti di Plus, DP, Sprint dan juga Med, yang juga dilaporkan terdapat kesesakan luar biasa pada awal pagi semalam. Dan walaupun air telah surut sepenuhnya di kawasan yang terjejas banjir kilat pada 6 Mei yang lalu, seperti di Kuching Lama, lebuh raya Kesas, kilometer 48, dan juga di jalan 222 Petaling Jaya, pemandu yang disiasatkan juga untuk berhati-hati terhadap kemungkinan sisa lumpur ataupun kerja-kerja penyelenggara ranjau kecil jalan di bahu lebuh raya. Dan awal pagi begini juga sering digunakan oleh pihak konsesi lebuh raya untuk kerja-kerja penerapan ataupun pemaikan lampu jalan. Jadi perlu diberi perhatian keselamatan terutamanya di lebuh raya Persekutuan dan juga di NKVE, dan pastikan juga anda peka dengan papan tanda elektronik jika melalui lebuh raya Plus, ataupun kerana penggunaan smart lane biasanya hanya diaktifkan pada waktu puncak di siang hari. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan saya doakan semoga selamat sampai.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Pernah tak tiba-tiba kan anda rasa macam ada satu beban yang sangat berat dekat bahu, tetapi tak tahu nak letakkan mana, tak tahu nak kongsikan dengan siapa? Itu adalah perkara ataupun masalah ataupun beban yang anda tanggung di hati anda. Jadi kalau ada sesuatu yang terbuku di hati itu, carilah kawan baik, keluarga ataupun sesiapa yang anda percaya, dan lepaskan beban itu. Biar hati rasa tenang, biar hati kita rasa lebih ringan. Jadi anda perlu berbuat sesuatu. Jadi perlu sentiasalah berfikiran secara sedar. Dan yang paling penting, kita tidak kesurangan. Ramai lagi luar sana yang tengah berjuang untuk bersama-sama meningkatkan keyakinan dan juga bersama-sama menyelesaikan masalah masing-masing. Baik, semoga dimudahkan segala urusan dan terus bersama.

bola sepa Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terpulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Ta'zim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga berstrima langsung di

zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media, eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
5: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
4: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى

0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah. Ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa jangan lupa sama Allah. Dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni sahabat, ya bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indon apa ni dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan salawat, dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih menyenaraikanlah istilah kita ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nah, nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oh, nah, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancarlah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam. Dia biar kita bukunyanyang, bilang orang. Dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka merendah diri. Ya, kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah, sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'ah, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu, itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong, sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang sejak yang pintar, yang pandai, orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, atau kama qala hadis sahih Bukhari. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih, sahabat yang mulia, halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya, tidak akan boleh masuk surga. Allahu Akbar. Maka hati-hati, sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita, beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih, sahabat. Mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus, bah.
1: Aduh, mandi blus lagi.
0: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa?
0: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
0: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Baras Bayu dan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di sana.

0: undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: What's up, kami?
1: Fourside Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bang. Apa Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membutuhkan tuli tanpa usul periksa. Dan yang sahih ini dari saya, Janan.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah.
1: Kenyo FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. Warrior Dusun, 9 hingga 12 tengah hari. Bila aku

Baiklah, assalamualaikum, selamat pagi dan juga salam sejahtera kepada semua pendengar setia Keningau FM yang sentiasa mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Apa khabar pagi Sabtu anda hari ini? Harap semuanya bangun dengan hati yang lapang, hujung minggu dan juga semestinya minda yang segar dan juga senyuman yang manis untuk memulakan hujung minggu anda pada hari ini. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda untuk segmen Rentak Segar yang akan menemani anda bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Seperti biasa, hujung minggu ini saya akan mainkan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik hanya untuk anda semua. Jadi buat hujung minggu ini yang baru sahaja bangun, sekarang ni masih awal 6-3 minit, mungkin ada yang sedang bersarapan bersama dengan keluarga ataupun bersendirian, sendiri-sendiri dulu kan, pagi-pagi begini, ataupun yang sedang merancang aktiviti hujung minggu, mungkin pagi-pagi begini ada yang merancang untuk memulakan rutin harian, berjoging bersama dengan keluarga, berjoging dengan pasangan. Yalah kan, hari ini adalah hari Sabtu, hujung minggu, dan juga hari yang sesuai untuk kita melakukan aktiviti riadah bersama dengan keluarga. Ataupun mungkin pagi-pagi begini ada yang sudah memandu, membawa anak-anak jalan-jalan, pergi pasar pagi-pagi ni kan, bawa isteri berjalan pagi-pagi ni, ataupun sekarang ini tengah mencari sarapan di luar. Inilah adalah satu masa di mana ialah istihinggah Jumaat, kita sibuk menyediakan sarapan kan, terutamanya untuk ibu-ibu, untuk isteri di luar sana. Jadi apa kata hujung minggu ini dan juga hari Sabtu ini, kita pula yang pergi self reward lah. Maksudnya tak payahlah kan kita mau masak. Jadi hari ini waktu yang sesuai untuk kita pergi ke luar sarapan dulu kan. Jadi pagi pun rasa semangat juga lah. Pagi pun rasa ceria sentiasanya. Dan juga pagi ini tidak lupa, Sabtu ini ada di antara anda yang sedang sibuk mencari rezeki awal pagi lagi kan, berada di atas jalan raya. Semoga urusan anda dan juga semoga rezeki sentiasa berjalan dengan lancar. Bukan itu saja, pagi ini saya akan kongsikan dengan anda cerita-cerita menarik, juga info-info terkini untuk anda terus dengarkan. Jadi biarkan pagi Sabtu anda lebih bermakna, lebih ceria dan juga lebih berwarna dengan irama tempatan yang menyegarkan jiwa. Jadi jom kita layan dulu lagu Sabahan, pilihan terbaik hanya untuk anda di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan, pada sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Juga pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Terusnya kita beralih ke daerah Tambunan, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali kita ke daerah Tenom, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada pagi ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Jom dating.
1: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

Baiklah, lagu daripada AG, Kau Main Jauh-Jauh, baru saja menghiburkan anda pada rentak segar pada pagi ini. Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang bertenaga. Jangan main jauh-jauh. Sentiasa dengarkan kami di Kening FM di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, pagi ini di hujung minggu ini, hari ini hari Sabtu, 9 Mei 2026, hari yang ditunggu-tunggu oleh semua insan lah, termasuk saya sendiri jugalah. Hari Sabtu ni sebenarnya hari yang begitu santai, dan juga kalau budak sekolah, hari inilah hari yang diorang tunggu-tunggu kan, sebab Isnin hingga Jumaat hari bersekolah. Jadi hujung minggu ni adalah hujung untuk diorang merehatkan sedikit mindah diorang lah kan, rehat-rehat dulu. Dan juga bagi yang bekerja pun, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Mungkin juga sekarang ini ada pendengar kita yang masih lagi berada di atas tilam, sambil mendengarkan kami kan, masih lagi baring-baring pada pagi ini. Yalah, kita mau santai kan pada pagi ini, tidak mau kelengkabut, sebab hari ini adalah hari kita semua, hari untuk berehat. Okey, baiklah, untuk anda di luar sana, kalau ada ingin kiriman ucapan, mau kirimkan ucapan kepada kawan-kawan ataupun insan tersayang, bolehlah WhatsApp kami di 019-589-6868, ataupun anda juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, pagi ini jom kita menghiburkan rentak segar anda di Kening FM, hebat syoknya. Listen.

0: suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.
1: Info hari kita oleh lembaga industri kita negeri Sabah.
2: Baiklah, pagi ini saya kongsikan harga getah yang dikeluarkan oleh lembaga industri getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.95 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.62 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.10 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.41 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.05 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula hari ini harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah pada 9 Mei 2026, iaitu hari Sabtu. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.95 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.62 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.10 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.41 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.05 sekilogram. Baiklah, pagi ini seperti biasa kita akan memasuki segmen doa pilihan, dan tepat pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan dulu lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai.

0: Jahanim. Dania dan Joy bermula pukul 8 malam 9 Mei hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Hai semuanya, assalamualaikum. Buat warga-warga Kota Kinabalu, saya Joy. Saya ingin menjemput anda semua hadir di konser 80-70 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026, pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Pinampang. Okay guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana. Kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you, bye semuanya. Assalamualaikum.
2: Hebat, syoknya.

Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang. Dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport, dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan peluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Min Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Sri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chandrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan ada kemajuan ke arah itu.
0: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Sri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan kewangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
3: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama segi kos yang kata tadi akibat daripada bahan api.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
4: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia di umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang. Ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut. Okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak, sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Hondius. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad Penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri satu sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia Shore Mekanisma siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, rentak segar hujung minggu anda pada pagi ini. Nampaknya kita sudah memasuki pusingan yang kedua di jam yang kedua untuk segmen rentak segar. Dan saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari Sabtu ini, edisi Sabtu 9 Mei 2026, bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi apa khabar pagi kamu orang ni pagi? Harap semuanya bertenaga, sehat ceria. Yalah kan, hari ini hari cuti, hari yang ditunggu-tunggu. Mungkin juga sekarang ini ada masih lagi berada di ruangan rumah bersantai bersama keluarga kan. Tidak mungkin kabut pagi ini. Ataupun juga pagi ini mungkin ada yang jogging ataupun apa saja aktiviti anda pada pagi ini, memang sangat sesuai. Dan juga semoga dipermudahkan urusan bagi yang memandu di atas jalan raya. Hati-hati memandu pada pagi ini, jangan kelengkabut, santai saja kawan. Hari ini hari Sabtu kan, jadi tiada benda yang mau dikelengkabutkan. Jadi bawa kereta tu santai-santai saja, biar perlahan yang janji sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Baiklah, untuk rentak segar pada pagi ini, sedikit info ingin saya kongsikan. Masih sempat lagi ni, iaitu berkenaan dengan Sukan Tradisi Rakyat Peringkat Daerah SUK 2026 yang akan diadakan pada hari ini 9 Mei 2026 hari Sabtu, bermula pukul 7.30 pagi sehinggalah selesai, dan juga bertempat di Padang Dewan Masyarakat SUK. Dan juga terdapat pelbagai aktiviti-aktiviti diadakan. Contohnya seperti acara sukan tradisi rampanau, melastik, tarik tali, menyumpit, kupas pinang, lari dalam karung dan juga pancing botol. Dan juga terdapat acara-acara yang dipertandingkan. Contohnya seperti pertandingan paluan gong bermula. Jadi untuk anda di berada di kawasan sekitar, terutamanya bagi penduduk kawasan SUK, dialu-alukan datang bagi memeriahkan lagi Sukan Tradisi Rakyat Peringkat Daerah SUK 2026. Baiklah, pagi ini 7.30 minit pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu-lagu Sabahan. Pilihan terbaik hanya untuk anda. Lagu daripada His Music X Bolos Rubulu, Orang-orang Biasa di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: bersama menerusi Hujung Minggu di Keningau FM. Lebih hebat, lagi siap.
1: Baby, confia, fia, fia, fia. Solo salí por una fia.
0: Lebih hebat, lagi siap. Keningau FM, hebat syoknya.
2: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamletu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas. Real World.

0: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sijili di Genio FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi. Dengan berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Sijili, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sijili setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi.
1: Hujung minggu kamu orang lebih hebat lagi siap.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, info sukan di Keningau FM pagi ini Khamis 9 Mei 2026. Kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Penang FC terus kembali pula tersenyum lega apabila akhirnya meraih mata pertama selepas tumbang dalam 5 aksi berturut-turut, namun kekal berada di dasar liga dengan 11 mata. Pada aksi terbabit, kedua-dua pasukan bergelut untuk memperagakan permainan terbaik selepas terpaksa beraksi dalam keadaan padang beca. Penang FC mengejutkan tuan rumah seawal minit kedua menerusi Stefano Brundo, namun sayangnya kegembiraan mereka hanya seketika selepas gol itu dibatalkan video bantuan pengadil VAR. Baiklah, kita beralih ke sukan badminton. Nova sasar Tang Ji dan Yi Wei juara Master Malaysia. Ketua jurulatih beregu campuran negara, Nova Widianto Mahu Chen Tang Ji dan To Yi Wei memburu gelaran Master Malaysia bulan ini. Di bawah kendalian Nova, Malaysia belum pernah merangkul kejuaraan itu. Bagaimanapun, jurulatih beregu campuran kebangsaan itu mengingatkan bahawa kejohanan bertaraf Super 500 itu bukan mudah, terutama dengan tekanan beraksi di gelanggang sendiri. Pasangan Chen Peng Son dan Go Liu Ying muncul wakil Malaysia pertama memenangi kejohanan itu ketika masih bersama Persatuan Badminton Malaysia pada 2012. Baiklah, seterusnya sukan luar negara, sukan bola sepak. Gareth masih berteka-teki aksi All-Star Legends. Legenda Liverpool Steven Gareth masih berteka-teki mengenai penampilannya pada aksi All-Star Legends yang akan berlangsung di TM Stadium Nasional pada 3 Oktober ini. Bercakap pada sidang media selepas majlis pelancaran perlawanan terbabit di ibu kota pagi tadi, bekas kapten The Reds itu tetap mengharapkan dapat menyertai perlawanan yang bakal menampilkan bintang terkenal bola sepak dunia itu. Saya rasa ia satu acara yang hebat dalam beberapa bulan nanti, dan juga saya berharap dapat meluangkan masa untuk datang dan menjadi sebahagian daripadanya. Saya sepatutnya membuat keputusan dalam tempoh 2 atau 3 minggu, katanya. Sebagai rekod, aksi All-Star Legend itu akan mempertemukan All-Star Premier Legends yang terdiri daripada bintang terkenal Liga Perdana Inggeris. Baiklah, untuk anda di luar sana, terus dengarkan Keningau FM, hebat syoknya. It's your boy,

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kudarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Perdana Menteri kini berada di Sabah sempena lawatan kerja 2 hari. Sektor pelancongan pulau perlu diberi subsidi diesel dan petrol. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM.